0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecsiap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecsiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecsiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecsiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama keris tabel kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selalu ada tradisi unik yang dirayakan ketika momen-momen tertentu, termasuk juga Idul Adha Teman Pro 2. Karena ternyata ada kekhasan dari setiap daerah yang bisa kita telusuri. Kira-kira ada keunikan apa aja yang menjadi daya tarik wisata budaya barangkali. Nah Teman Pro 2, untuk kamu mungkin yang lagi traveling mumpung long weekend, kamu juga bisa manfaatkan beberapa tradisi unik yang diselenggarakan di beberapa daerah berikut yang memang ini menjadi kekhasan dari setiap perayaan Idul Adha. Kira-kira ada deretan tradisi Idul Adha terunik di berbagai daerah apa aja ya yang bakal aku sajikan di ruang dengar kamu pagi hari ini Teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran bisa stay aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya gak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
2: Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
3: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
2: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia memiliki berbagai tradisi perayaan Idul Adha yang begitu khas, Tuan Pro 2. Ini ada deretan momen ataupun tradisi Idul Adha terunik di berbagai daerah. Kalau kita jalan-jalan ke Pasuruan, Jawa Timur, hari ini tuh ada yang namanya tradisi manten sapi. Jadi tradisi ini dilakukan masyarakat dengan mendandani sapi kurban layaknya pengantin ataupun manten sebelum diserahkan kepada panitia masjid. Jadi bukan hari ini sih sebenarnya ya Teman Pro 2, mungkin beberapa waktu lalu di sana juga sudah memperingati salah satu tradisi ini Teman Pro 2 ya, atau bahkan tradisi ini udah mulai luntur. Nah, identiknya Teman Pro 2 dari perayaan manten sapi, sapi akan dimandikan, diberikan kalung bunga 7 rupa, serta juga diselimuti kain kafan, serban, dan sajadah. Nah, tradisi ini juga mewujudkan wujud penghormatan dan juga rasa syukur terhadap hewan kurban. Kemudian yang paling deket sama Jember ada Banyuwangi. Pernah tahu gak sih Teman Pro 2 yang disebut tradisi mepe kasur? Dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat suku Osing, di mana tradisi ini juga mengharuskan warga menjemur kasur secara serentak di depan rumah mereka sejak pagi hari. Jadi sembari menjemur kasur, Teman Pro 2, mereka akan melantunkan solawat dan membersihkan kasur dengan percikan air bunga. Ritual ini dipercaya bisa menjauhkan keluarga dari segala macam penyakit ataupun bala. Kemudian kalau kita sedikit melipir ke Bali, Teman Pro 2, ada namanya ngejot. Aku gak tahu penyebutannya ngejot ataupun ngejot ya. Jadi pokoknya penyebutannya itu Teman Pro 2. Dan memang momen ini menonjolkan nilai toleransi yang begitu tinggi antara umat beragama di Bali. Warga muslim akan membagikan makanan, olahan daging kurban ataupun buah, bahkan juga minuman kepada tetangga mereka yang beragama Hindu ataupun juga non-muslim sebagai wujud dari kerukunan. Ada juga Teman Pro 2 untuk beberapa tradisi unik yang dirayakan di Indonesia sebagai bagian dari momen Idul Adha. Nanti aku bakal spill satu persatu selain beberapa tradisi yang tadi udah aku sebutin ya Teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya Teman Pro 2, sembari menikmati waktu santai kamu, jangan pindah channelnya, kamu bisa nikmati untuk ragam informasi yang aku hadirkan spesial momen Idul Adha kali ini.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Jangan merokok, Kak. Wah, rokoknya tahu.
2: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop merokok.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita lanjut lagi teman Pro 2, masih ngebahas Indonesia punya tradisi perayaan Idul Adha yang begitu khas. Yang selanjutnya ada di Yogyakarta, namanya adalah Grebek Gunungan. Tradisi tahunan Keraton Yogyakarta ini sangat dinanti oleh masyarakat. Biasanya pihak keraton akan mengajak 7 gunungan yang tersusun dari hasil bumi dan makanan tradisional dari halaman keraton menuju Masjid Gede Kauman. Jadi setelah didoakan, gunungan ini akan diperebutkan oleh warga yang memang dipercaya bahwa hasil bumi tersebut membawa keberkahan. Kemudian ada juga yang menjadi kekhasan dari Jawa Tengah ataupun Semarang, namanya adalah apitan. Tradisi ini berasal dari istilah 2 bulan yang mengapit hari raya Idul Adha, yakni bulan Syawal dan juga Zulhijjah. Jadi warga yang ada di sana akan mengarak hasil tani dan ternak serta gunungan makanan mengelilingi desa sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang melimpah. Kurang lebih sama dengan Grebek Gunungan yang ada di Yogyakarta tadi ya teman Pro 2. Tapi mungkin ada beberapa penerapan ataupun ritual yang ditambahkan dari tradisi ini teman Pro 2, yang memang tiap daerahnya itu berbeda. Kemudian ada juga kalau di Aceh namanya Meugang. Tradisi ini selalu mewarnai perayaan Idul Adha di Tanah Rencong. Meugang adalah tradisi untuk menyembelih serta juga memasak daging kerbau ataupun sapi untuk dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat atau fakir miskin. Dan kegiatan ini udah ada sejak ratusan tahun lalu sebagai ungkapan rasa syukur dari

0: Tahukah Anda? Musik patrol adalah kesenian musik tradisional yang menggunakan alat musik sederhana. Sejarah musik patrol ini masih dipertanyakan. Beberapa sumber sejarah yang berkembang di masyarakat, musik patrol berawal dari alat musik yang namanya kentongan. Kentongan ini menghasilkan suara yang indah dan enak untuk didengar. Karena suaranya monoton, masyarakat membuat kentongan dengan berbagai ukuran sehingga menghasilkan suara yang berbeda. Musik patrol ini merupakan salah satu kesenian rakyat yang terkenal dan tersebar di berbagai tempat, terutama di Jawa Timur.
1: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
2: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
1: Teman,
2: yang enggak lah.
1: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
2: aku. Siapa suruh mau?
1: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bisa untuk ikut bergabung ya di WhatsApp Pro 2 ataupun di Instagram. Question box-nya bakal aku sertakan sesaat lagi. Seputar pertanyaan kita di sesi besti kali ini, hidangan apa yang jadi hidangan favorit ketika Idul Adha? Boleh untuk bercerita juga, momen seru apa mungkin? Boleh teman Pro 2 ya. Intinya kita bersuka cita kali ini karena merayakan Idul Adha. Nanti kamu juga bisa untuk ikut bergabung, ceritain momen kamu ataupun juga hidangan apa yang selalu jadi favoritnya. Dan tentunya teman Pro 2, aku tunggu sampai dengan jam 9 pagi nanti. Aku bakal bacain satu persatu biar nanti bisa jadi rekomendasi mungkin ya buat teman Pro 2 semuanya yang masih bingung perbumbuannya mau nyiapin bumbu apa. Mau bumbu gulai, bumbu bakso, atau rawon, atau masih ada lagi nih. Siapa tahu nanti jadi inspirasi juga ya. Aku tunggu gabungan kamu teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia, Unan-Unan. Unan-Unan merupakan tradisi 5 tahunan yang digelar oleh suku Tengger yang bertempat tinggal di lereng Gunung Bromo. Ritual ini bentuk ungkapan rasa syukur pada Yang Maha Kuasa dan tolak bala agar dijauhkan dari malapetaka. Ritual ini dilakukan dengan penyembelihan kerbau karena kerbau dianggap sebagai simbol kekuatan dan sahabat yang banyak membantu warga suku Tengger dalam beraktivitas di ladang. Tepat pada hari pelaksanaan ritual Unan-Unan, kepala kerbau dihias dan diletakkan di atas ancak atau keranda terbuka. Di atas ancak itu juga terdapat sesaji berupa sate kerbau sebanyak 100 tusuk, 100 tumpeng, dan 100 jajanan yang dikemas dengan daun klotok.
3: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
6: Karena

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

Idul Adha selalu punya cerita hangat lewat hidangan khas yang tersaji di rumah-rumah. Mulai dari sate yang dibakar bareng sama keluarga, gulai dengan kuah rempah yang menggugah selera, sampai dengan tongseng dan juga rendang yang jadi favorit banyak orang Tuan Pro 2. Bukan hanya soal rasanya aja, tapi momen untuk menikmati hidangan Idul Adha ini juga jadi salah satu waktu terbaik untuk berkumpul, berbagi, dan mempererat kebersamaan. Nah, Tuan Pro 2, kira-kira hidangan favorit ketika Idul Adha itu apa sih? Ada yang sudah bergabung kali ini dari Kak Raka di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Kalau Idul Adha, yang paling aku tunggu adalah sate kambing. Makan bareng sama keluarga rasanya itu lebih seru loh, Kak Vita. Selalu ya, Tuan Pro 2, yang pecinta daging kambing kayaknya olahannya tuh banyak, lebih banyak ya daripada daging sapi, ya gak sih? Atau kebalik akunya? Ya kan? Karena biasanya kalau daging kambing itu hanya sebagian orang aja yang suka. Termasuk aku gak suka dengan daging kambing. Tapi mungkin ada beberapa orang yang justru tidak suka atau menghindari daging kambing. Ada juga yang udah punya pilihan menu ataupun resep ya untuk mengolah daging kambing. Entah itu dibuat gulai, dibuat krengsengan, dibuat sate, dan masih banyak lagi Teman Pro 2. Karena memang salah satunya sate ini jadi satu hidangan favorit ketika Idul Adha ya. Atau bisa menggunakan daging kambing kalau memang kamu favoritkan daging tersebut, Teman Pro 2. Proses memasaknya pun juga bisa dilakukan secara bersama-sama dengan keluarga. Ini yang juga bisa menambah kehangatan keluarga. Biasanya ada bakar-bakar gitu kan. Yang penting jangan membakar keributan. Kemudian yang sudah bergabung selanjutnya ada dari Kak Nisa. Aku lebih suka gulai. Apalagi kalau kuah rempahnya itu terasa banget. Oh, suka kuah yang medok ya. Yang kental banget. Ini biasanya harus banyak bumbu sih. Biasalah ya, kalau udah mama itu udah paham, harus banyak bumbu lah, bumbunya apa aja itu harus hafal. Harus luar kepala. Tapi kadang kalau lupa ya udah tinggal cek aja di buku resep. Gulai dikenal kaya akan rempah, entah itu kunyit, jahe, ketumbar, yang memang nggak cuma menambah cita rasa Teman Pro 2, tapi juga membantu untuk menghangatkan tubuh serta juga meningkatkan aroma masakan khas Nusantara. Siapa nih Teman Pro 2 yang biasanya ketika masak suka banyak bumbu? Ya, biar rasanya itu terasa banget ya. Gulainya itu gulai banget. Apalagi rawonnya ngerawon banget. Waduh, udah deh, banyak ya Tuan Pro 2. Nah, spesial untuk edisi Idul Adha kali ini Tuan Pro 2 masih dengan pertanyaan yang sama. Kira-kira dari sederetan hidangan Idul Adha mana yang menjadi favorit kamu? Spill dong.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, muncrat, muncrat. Tisu mana, tisu, tisu, tisu.
2: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan. Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab, kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Kementerian Ekonomi Kreatif atau EKRAF melalui program akselerasi kreatif ataupun aktif musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah. Yakni ada Rival Himran dan The Box. Langkah ini juga merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial bahkan juga identitas kuat di pasar musik nasional maupun juga internasional. Kali ini teman Pro 2 aku persembahkan satu single dari Rival Himran featuring The Box Band yang judulnya adalah La Vita e Bella.

Kembali lagi teman Pro 2, kita masih di sesi Bestie ya. Terakhir nih ada yang juga sudah bergabung dari Kak Fahri. Paling sukanya biasanya bakar-bakaran karena bisa kumpul sama tetangga. Biasanya malam gak sih? Nah, tradisi memasak bersama ketika Idul Adha ini bisa mempererat hubungan sosial di lingkungan sekitar kita. Dan momen ini juga mengajarkan nilai gotong royong, bahkan juga kebersamaan. Iya gak sih, ada yang pergi ke pasar dulu, ada yang ngebakar, ada juga yang motongin daging, ya kan? Semuanya kebagian tugas. Ada tugasnya masing-masing ya, ada bagiannya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya kita masih spill hidangan-hidangan Idul Adha. Oke, dari Kak Lina, sup kambing bisa jadi salah satu menu favorit keluarga ketika Idul Adha. Sup dengan kuah hangat, ini bisa jadi pilihan olahan daging yang lebih ringan ya teman Pro 2. Apalagi kamu pecinta daging kambing, bisa divariasi dengan tambahan sayur seperti wortel ataupun kentang yang bisa membantu melengkapi kebutuhan nutrisi. Atau mungkin teman Pro 2, dengan banyaknya resep yang kamu punya, kamu bisa pilih satu-satu mana olahan daging kambing yang bisa dimasak sesuai dengan resep yang kamu punya. Bukan cuma daging kambing, ada juga pilihan resep lainnya seperti daging sapi ya. Yaitu dibuat bakso, dibuat sup daging, dibuat soto daging, ada juga rawon, masih banyak lagi tuan Pro 2. Apapun hidangan favoritnya, Idul Adha selalu menghadirkan rasa hangat lewat kebersamaan dan juga momen berbagi bersama dengan keluarga maupun juga di lingkungan sekitar. Dari dapur hingga meja makan, setiap sajiannya pun juga pasti punya cerita ataupun kenangannya sendiri ya teman Pro 2. Semoga kebersamaan di hari istimewa ini juga bisa membawa kebahagiaan untuk mempererat silaturahmi antara kamu, keluarga, bahkan juga orang-orang di sekitar kamu.

89,5 FM sembari menikmati waktu kamu yang lumayan panjang bersama dengan keluarga, atau bahkan kamu menikmati waktu santai barengan sama Pro 2 untuk pagi menjelang siang kali ini dengan mendengarkan lagu-lagu ataupun informasi yang udah kamu tunggu-tunggu teman Pro 2. Jangan sampai ketinggalan informasi terkini, karena pastinya kamu bisa selalu update dengan mendengarkan siaran RRI bukan hanya dari radio aja, tapi kamu juga bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia dengan jangkauan yang lebih luas. Kamu pun juga bisa menikmati ragam fitur menarik dari satu aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download dari Play Store ataupun App Store.

0: Semua wanita akan melewati ini. Tak ada kata lelah dalam menjalaninya.
1: Lagi.
0: Hanya sebuah keikhlasan dan ketulusan yang dilandasi dengan kasih sayang. Tak pernah terdengar keluh kesah terlontar dari bibirnya. Hanya nyanyian manja pengantar tidur menjadi pelita dalam setiap mimpiku. Terima kasih Tuhan.

0: akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, mereng apa nih? Ihi, mereng apa nih? Ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Tukar paling ya makanannya, tukar paling lalai aku sebenarnya, dan tukar paling.

Media sosial sekarang udah jadi bagian dari keseharian anak muda. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, pasti gak jauh dari yang namanya scrolling konten atau scrolling media sosial. Tapi pernah gak sih teman Pro 2 kepikiran kalau apa yang kita lihat setiap hari di media sosial ternyata bisa mempengaruhi gaya hidup kita? Ada sisi positif, ada juga negatif. Banyak kreator yang tentunya bisa membagikan tips, belajar, motivasi, olahraga, bisnis, dan masih banyak lagi. Tergantung lagi-lagi dengan apa yang kamu tonton. Di sisi lain, kalau kita juga nggak bijak untuk menggunakannya, media sosial juga bisa membawa pengaruh yang negatif. Tapi menurut kamu nih teman Pro 2, pengaruh konten media sosial ke gaya hidup lebih banyak positif atau negatifnya? Penting ya buat kita untuk memilih konten yang sehat ataupun membatasi penggunaan media sosial supaya tetap punya keseimbangan dalam kehidupan yang nyata. Kasih tips ataupun deskripsikan pandangan kamu sejauh ini dari konten media sosial ke gaya hidup lebih banyak positif atau negatifnya sih?

0: Bu.
1: Ya.
0: Lihat baju kerja Bapak. Udah disiapin belum?
1: Di gantungan baju, Pak. Sudah rapi.
2: Ibu, kaos kakiku di mana ya?
1: Di lemari bajumu, sayang.
0: Bu, kok kamar mandi kotor ya?
1: Duh. Iya, Pak. Nanti dibersihin lagi.
2: Bu, nanti pulang sekolah temenin ke rumah teman ya.
1: Aduh. Iya, nanti Ibu anter.
0: Bu. Hari ini masa apa ya?
1: Aduh, Pak. Gantian dong tanyanya.
3: Peran ibu sudah seperti superhero ya. Semua bisa. Tapi, mengerjakan tugas rumah tangga bersama-sama akan membuat keluarga lebih kompak, harmonis, bahagia. Dan jangan lupa, ucapkan terima kasih kepada ibu.
4: Terima kasih, ibu. Aku cinta ibu.
5: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
6: Tunai.
7: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

bahas seputar konten media sosial, ada baiknya kita juga harus bisa bijak dengan penggunaan media sosial dan juga membatasi penggunaan media sosial supaya tetap punya keseimbangan dalam kehidupan nyata. Gunakan media sosial sebagai tempat untuk berkembang, bukan tempat untuk kehilangan diri sendiri. Karena ketika kita melihat media sosial, kita juga bisa melihat gaya hidup orang lain. Bahkan juga gak sedikit banyak orang yang membandingkan akhirnya dengan kehidupan diri kita sendiri. Yang itu akhirnya membuat adanya ketidakseimbangan di dalam kehidupan nyata. Tapi bagaimana tanggapan kamu teman Pro 2? Seputar topik kita pagi hari ini, pengaruh konten media sosial ke gaya hidup kamu, lebih banyak positif atau justru negatifnya? Dari Kak Aldi, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut aku, medsos itu positif kalau dipakai buat cari ilmu dan juga inspirasi. Seperti yang tadi udah Vita bilang ya, apapun yang kamu tonton teman Pro 2 dari media sosial itu juga ada plus minusnya pasti. Tergantung dengan apa yang kamu tonton dulu. Karena memang media sosial itu bisa jadi tempat belajar yang cepat dan juga mudah dengan banyak fitur ataupun fasilitas di dalamnya, juga banyak konten edukasi tentang skill, bisnis ataupun kesehatan dan juga pengembangan diri juga ada di sana teman Pro 2 yang tentunya bisa membantu anak muda terutama kamu untuk berkembang lebih produktif. Karena memang sekarang itu era digitalisasi, kita itu semuanya pasti dimudahkan untuk mendapatkan informasi, bahkan untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya ada dari Kak Rina. Kadang aku jadi insecure Kak Fit, lihat kehidupan orang lain di media sosial. Tuh kan, jadinya akhirnya membandingkan dengan diri sendiri. Apapun yang kamu lihat dengan diri kamu pasti berbeda ya. Pencapaian orang lain itu pasti tidak sama. Begitu juga dengan diri kamu teman Pro 2. Karena gak semua yang ada di media sosial itu menggambarkan kehidupan nyata sepenuhnya. Jadi pastinya dari deretan foto ataupun video pasti yang diambil yang paling bagus, yang paling menarik. Jadi ada kalanya yang sedih gak ditampilin, yang buruk-buruk juga gak ditampilin ya teman Pro 2. Dan penting untuk kita bisa memahami bahwa setiap orang itu punya proses hidupnya masing-masing. Jadi gak bisa disamakan, gak bisa untuk dibandingkan secara berlebihan. Dan yang sudah bergabung lagi dari Kak Fahmi, kalau terlalu sering scrolling, waktu jadi kebuang sia-sia dan itu benar-benar kerasa banget negatifnya. Dan teman Pro 2, dengan menggunakan media sosial secara berlebihan ya, apalagi tentunya bisa mempengaruhi produktivitas ataupun juga fokus kita teman Pro 2. Makanya memang teman Pro 2 ini harus menetapkan batasan waktu, mengatur waktu. Dalam bermain media sosial itu antara jam berapa sampai dengan jam berapa, dengan durasi berapa jam, berapa menit, itu juga harus kamu perhitungkan. Karena mengatur waktu bermain media sosial ini bisa membantu kita untuk tetap seimbang antara hiburan dan juga aktivitas penting lainnya.

0: dan nanti. Semua wanita akan melewati ini. Tak ada kata lelah dalam menjalaninya.
1: Lagi.
0: Hanya sebuah keikhlasan dan ketulusan yang dilandasi dengan kasih sayang. Tak pernah terdengar keluh kesah terlontar dari bibirnya. Hanya nyanyian manja pengantar tidur menjadi pelita dalam setiap mimpiku. Terima kasih Tuhan, telah Kau titipkan malaikat tanpa sayap yang kusebut.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu.

Tadi udah banyak hal ya yang udah aku sampaikan buat kamu semuanya. Apalagi pagi hari ini kita lagi ngebahas seputar penggunaan media sosial. Ya memang ketika kita melihat konten media sosial itu sangat berpengaruh sekali dengan gaya hidup kita. Yang terakhir nih teman Pro 2, sebelum aku menutup perjumpaan kita ya, ada yang sudah bergabung dari Kak Bagas. Kadang berita hoax itu muncul dan gampang banget nyebar di media sosial. Harus hati-hati ya semua teman Pro 2. Iya, karena gak semua informasi di media sosial itu benar. Penting juga untuk memeriksa sumber berita dan berpikir kritis sebelum mempercayai ataupun membagikan informasi kepada orang lain. Salah satunya ya, kalau kita sering banget cek di media sosial yang lagi viral itu pocong ya kan, yang ada di setiap jalan atau pergi ke rumah-rumah sambil bawa senjata tajam. Tapi memang ada yang sudah terbukti, ada juga yang memang hoax gitu. Jadi memang harus benar-benar ditelaah dulu nih teman Pro 2 informasinya, sumbernya dari mana, kemudian juga apakah sebelumnya ini sudah dikonfirmasi juga bahwa di daerah tertentu memang ada hal tersebut sesuai dengan berita yang viral. Jadi jangan sampai teman Pro 2 ketika kamu mendapatkan informasi apapun langsung ditelan mentah-mentah, tapi tidak kamu telaah lagi informasinya, faktanya itu bagaimana, kemudian juga sumbernya apakah sudah jelas gitu teman Pro 2. Jadi media sosial ini bisa jadi tempat kita untuk berkembang, belajar, kemudian juga menemukan peluang baru. Bahkan dari media sosial di tempat yang sama juga kita juga harus bijak untuk memilih apa yang kita lihat dan apa yang kita ikuti setiap hari. Ketika kamu menggunakan Instagram deh contohnya, siapa yang kamu follow, apa yang kamu follow, kemudian apa yang kamu tonton, semuanya itu harus difilter. Jangan sampai tren di media sosial ini mengatur hidup kita. Justru kita yang harus bisa mengendalikan penggunaannya. Gunakan media sosial untuk hal positif teman Pro 2 sekali lagi, tapi harus jadi diri sendiri. Dan jangan lupa menikmati kehidupan nyata di luar layar. Aku Vita Karina, terima kasih untuk kebersamaannya teman Pro 2. Semoga dari informasi-informasi yang aku sampaikan bermanfaat untuk kehidupan kamu selanjutnya. Lebih hati-hati, lebih waspada lagi dengan berita-berita yang lagi beredar di media sosial, dan lebih bijak lagi seputar penggunaan media sosial. Tetap stay aja di 89,5 FM, karena saat lagi bakal ada Dita Aulia yang bakal menemani kamu lepas dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore. And bye-bye.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 10 pagi barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2 tentang Arab Saudi berharap putus tren buruk di Piala Dunia 2026. Informasi kedua tentang rencana pembangunan hunian 2,34 triliun DPR ingatkan transparansi anggaran. Informasi berikutnya tentang Pemkab Banyuwangi himbau panitia kurban untuk kurangi kantong plastik. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Arab Saudi kembali tampil di Piala Dunia dengan target melampaui fase grup. Tim berjuluk Green Falcons itu berharap dapat mengakhiri rangkaian kegagalan yang berlangsung sejak tahun 94. Arab Saudi menjadi salah satu wakil yang lolos ke Piala Dunia 2026 dan tim ini akan menjalani penampilan ketiga beruntun setelah edisi 2018 dan 2022. Anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi, menyoroti rencana pembangunan hunian pasca bencana oleh Kementerian PKP, yakni sebanyak hampir 8.000 unit hunian dengan anggaran mencapai 2,34 triliun. Politikus Nasdem ini juga meminta pemerintah membuka detail penggunaan anggaran tersebut kepada DPR, mengingat nilai anggaran cukup besar dan menyangkut masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengajak masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik saat pembagian daging kurban Idul Adha di tahun ini, teman Pro 2. Warga diimbau menggunakan wadah ramah lingkungan seperti besek bambu, daun pisang, dan daun jati, hingga kantong yang dapat dipakai ulang. Bupati Ipuk Fistiandani juga mengatakan bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi sampah plastik sekali pakai yang selama ini meningkat selama momentum pembagian daging kurban. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kompas 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang nih ya. Semoga kamu masih semangat di jam 10 ini teman Pro 2. Karena spesial banget di hari ini Pro 2 Hitlist masih bakal nemenin kamu barengan aku di Talia tentunya. Dan mungkin hari ini nemeninnya agak beda ya, sambil nyate mungkin. Atau mungkin ada yang sudah mateng teman Pro 2. Waduh, boleh nih. Selamat Hari Raya Idul Adha ya teman Pro 2 di hari ini. Bagaimana, apa juga aktivitas kamu di hari ini teman Pro 2? Sepertinya kalau di sini terpantau banyak yang pulang kampung ya teman Pro 2. Banyak yang mudik menikmati suasana di kampung halaman. Nah, kalau kamu seperti apa nih teman Pro 2? Kamu bisa gabungan bercerita juga sambil request lagu loh teman Pro 2 di pagi menjelang siang ini. Seperti biasa untuk Pro 2 Hitlist bakal menemenin kamu dari jam 10 ini sampai jam 12 nanti ya teman Pro 2. Jadi langsung aja, mungkin sekarang lagi bakar-bakar atau masih motongin daging, boleh tuh diajak satu tetangga dengerin kita gitu ya, rame-rame asik banget nih, sambil request lagu di WhatsApp Pro 2 di 081 559 70 8950. Atau teman Pro 2 kalau mau gampang mah ya, langsung aja ke Instagram Pro 2 RRI Jember, Pro 2 Jember, duanya pakai angka gitu. Langsung aja di situ ada story terbaru yang udah aku buat, ada question box di situ teman Pro 2. Langsung aja kamu ketik pengen dengerin apa sama warga sekitar gitu. Langsung aja ketik lagu yang pengen kamu dengerin di siang hari ini teman Pro 2. Semoga di Pro 2 Hitlist ini bisa menemani kamu sepanjang hari ini teman Pro 2. Langsung aja ketik ya, aku tungguin sampai jam 12 aja teman Pro 2.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk!

Kota ini tak sama tanpa kamu teman perdua. Ini kayaknya relate banget kalau kita sebagai perantau, apalagi ya, aduh kerasa banget LDR-nya teman perdua. Apalagi kalau kita nggak sempat pulang seperti saat ini, mungkin buat kamu yang masih tertinggal di Kota Jember, tertinggal enggak ya, belum bisa untuk balik ke kampung, ke tempat halaman seperti di hari ini. Mungkin banyak teman-teman yang pada pulang, tenang aja teman perdua. Lagu ini mungkin bisa relate sama kamu ya, banyak banget sepertinya yang relate. Dan lagu ini loh cukup lama bertengger di tangga lagu top chart kita, di top chart Indo 20 ya, bener-bener gak tergusur loh, bertahan selama sudah berapa pekan ya, kayaknya sebulan lebih kayaknya untuk lagu Natif Bahasa Lama ini ya teman perdua. Bener-bener luar biasa, memang lagunya easy listening, liriknya juga relate banget sama kita-kita gitu. Jadi ya gampang banget diterima sama masyarakat, sehingga dia di top chart itu benar-benar nggak turun-turun. Ya mungkin naik turun adalah ya untuk posisinya, tapi dia benar-benar nggak keluar chart teman perdua. Luar biasa untuk lagu dari Natif Bahasa Lama yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu ini. Dan teman perdua, di pagi menjelang siang ini aku bakal langsung aja bacain gabungan kamu yang udah masuk. Tadi aku udah buat story ya, ternyata storynya itu belum kekirim. Sedih gitu ya. Aku buat story sambil bayangin sate mungkin tadi ya. Gak kirim-kirim, tapi ini ternyata sudah baru aja kekirim. Boleh kamu langsung ketik ke question box yang udah aku buat di story Instagram Perdue Jember, duanya pakai angka. Dan aku cek dulu yang dari Instagram ya, seperti biasa ada teman Perdue Lara, Kak Lara yang selalu gabungan setiap hari. Terima kasih Kak Lara. Assalamualaikum Kak, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Waalaikumsalam, selamat Hari Raya Idul Adha Kak Lara. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan, amin. Keikhlasan, amin. Dan kebahagiaan untuk kita semua. Dan sekalian Kak Lara mau izin request lagu, boleh gak? Boleh dong. Dia request lagu dari Tata Janeta yang Korbanmu. Waduh, ini aku coba search dulu ya lagunya. Ada Kak Lara, tenang aja, kita puterin bareng-bareng untuk Tata Janeta Korbanmu. Dan buat kamu yang pengen gabungan juga seperti Kak Lara ya, bisa langsung ke question box yang udah aku buat di story Instagram, atau langsung ketik aja di WhatsApp Pro 2 di 081 559 70 8950.

0: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Yeah. Yes.

Tolong Pro 2, aku kira di hari libur ini ya aku bakal sendirian. Ternyata enggak loh, banyak banget yang gabungan di Instagram Tolong Pro 2. Di WhatsApp juga ada, tadi ya udah aku bacain. Dan kali ini yang dari Instagram Tolong Pro 2 banyak banget. Aku terharu. Ada dari Kak Aprianti Sahid, ada Kak Virgo Gieze, Morniku, April, Gebi, Mawaraika, Aung Yanglin. Luar biasa. Semangat banget antusiasnya di pagi menjelang siang ini Teman Pre 2. Semangatnya masih terjaga juga. Dan mereka ini requestnya rombongan, sama-sama request di ujung minggu by Mesahira. Boleh, aku siapin dulu untuk di ujung minggu by Mesahira. Lalu kali ini ada request dari Billy. Ada request dari BB Teman Pre 2, request lagunya Souljah yang bilang I love you. Waduh, jarang-jarang nih kita muterin lagu ini, tapi ini ada. Aku bakal puterin deh Teman Pre 2. Semua lagu di jam 10 sampai jam 12 ini kamu yang ngatur Teman Pre 2, atur deh ya. Dan buat kamu yang belum sempat gabungan Teman Pre 2, kamu bisa gabungan di WhatsApp Pre 2 di 081 559 70 8950, atau juga bisa melalui question box yang udah aku buat ya di story Instagram Pro 2 Jember. Langsung aja ketik pengen dengerin lagu apa sambil nyate di siang hari ini Teman Pro 2.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan nomor pre-2 selain lagu dari Nadif Basalamah, ternyata lagu dari Ivan Seventeen yang itu ya nomor pre-2 yang Jangan Paksakan Rindu ini ternyata juga cukup lama bertengger di chat lagu kita nomor pre-2. Karena lagunya juga balik lagi ya, Ivan Seventeen menghadirkan lagu-lagu yang ya mudah banget diterima lah, easy listening banget nomor pre-2. Lagu ini cukup lama tengger di Pro 2, di chat Pro 2 itu kayaknya sudah berminggu-minggu deh. Ya naik turun sama seperti lagunya Nadif yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Tapi kayak dua lagu ini benar-benar gak keluar-keluar dari chat teman Pro 2. Banyak banget yang request untuk kedua lagu ini teman Pro 2. Dan kali ini aku bakal bacain juga request kamu nih. Buat kamu yang request di Pro 2 Hitlist nanti bakalan menjadi, bisa jadi lagu itu akan masuk ke top chart kita teman Pre 2. Kali ini sudah ada dari Zatia di Instagram ya teman Pre 2. Ada dari Zatia yang request lagunya Liodra Pura-Pura. Aku siapin dulu untuk lagunya ya teman Pre 2. Oh sudah ada. Oke deh, kita bakal masih nunggu gabungan kamu teman Pro 2 di siang hari ini. Langsung aja ketik gabungan kamu di question box yang udah aku buat di story Instagram, atau juga bisa langsung WhatsApp kita di 081-559-70-8950. Di siang hari ini teman Pro 2, kamu pengen dengerin lagu apa sih?

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Terjadi korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

Tomam Predual, lagu dari Super Axis. Ini kayak lagu-lagu hipdut ya, lagi-lagi lagu hipdut merajalela gitu. Dan lagu dari Super Axis dari Naufal Syahreza ini juga lagi hits banget belakangan ini Tomam Predual. Dan beberapa juga banyak banget yang request. Dan kali ini Tomam Predual minta, ini ada yang request, Dian. Kak, ini lagu apa? Itu tadi tuh lagunya dari Naufal Syahreza yang Super Axis. Mau lagu yang seperti itu lagi. Apa nih ya? Ini aku yang suruh mikir nih. PR banget nih Tomam Predual. Dan mungkin ini ya lagu-lagu hipdut yang terbaru selain dari Naikila, aku puterin yang ini deh. Yang enggak dulunya ini ya, boleh ya. Enggak dulu dari Akbar Chalai dan juga Jianatal dan juga Cilok Cilik nih Tomam Predual. Dan lalu akan dilanjut dengan lagunya. Nih ada yang request nih. Setelah tadi ada dari Bian ya, request lagu yang serupa nih. Aku pilihin aja, ya udah gitu ya. Lagu gak dulu dari Akbar. Ada juga nih yang request lagu Sempurnanya Aku NPD. Ini juga lagu yang siapa sangka gitu ya, lagu dari Kak Kev. Dan juga ada artis gitu. Keluarga artis ya, ini bisa booming juga Tomam Predual. Oke deh, dua lagu ini yang bakal nemenin kita di siang hari ini. Buat kamu Tomam Predual, aku ingetin lagi buat yang belum sempat gabungan atau mau request lagu di siang hari ini, langsung aja di question box yang udah aku buat di story Instagram Predual Jember, duanya pakai angka, atau juga bisa di WhatsApp Predual di 081 559 70 8950.

0: kita perlu tahu. Pernahkah mencoba kedelai berpeluang besar yang merupakan produk unggulan Kabupaten Jember? Kedelai edamame, camilan khas Jember yang menyehatkan, yang menjadi favorit warga Jepang. Edamame berasal dari bahasa Jepang, eda berarti cabang dan mame berarti kacang. Jepang merupakan pasar ekspor dan konsumen utama edamame produksi Indonesia.
1: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah adanya keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

0: gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

9,5 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Kali ini ya sudah hampir di jam 12 siang teman Pro 2. Ini pasti para kita muda-mudi yang mungkin tadi bantu menyayat-nyayat daging sepertinya udah mulai keroncongan nih ya teman Pro 2. Dan mungkin sate-sate sudah akan hadir sesaat lagi. Akan banyak sate-sate di tempat-tempat kamu teman Pro 2. Yeay, selamat menikmati waktu bersama warga sekitar gitu. Bersama tetangga, bersama keluarga, bersama teman-teman mungkin yang sekarang lagi berhalangan untuk pulang teman Pro 2. Dan teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist barengan aku di Tauliat. Dari tadi ya aku udah bacain request-request kamu. Seru banget di hari ini, banyak sekali yang sudah request lagu. Terima kasih banyak. Tapi tenang aja teman Pro 2, kita masih ada waktu sebentar lagi. Nanti masih ada last chance, kesempatan terakhir di hari ini untuk request lagu teman Pro 2. Jadi aku tungguin, aku masih bakal tungguin request kamu melalui question box yang udah aku post di story Instagram Pro 2 Jember, duanya pakai angka. Dan juga di WhatsApp Pro 2, langsung aja WhatsApp di 081 559 70 89 50.

0: Waalaikumsalam Bu Haja.
1: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
2: Yang ini atau yang itu ya, Ma? Aku beli tas ini aja deh. Warnanya bagus, kuat, buatan dalam negeri loh, Ma.
3: Cari yang merek luar negeri aja lah, Pa.
2: Loh, emang apa bedanya, Ma? Kan sama-sama bagus.
3: Udahlah, Pa. Yang brand luar negeri aja biar keren.
4: No!
5: Kenapa harus cari yang luar negeri? Kalau produk dalam negeri tidak kalah bersaing. Mencintai produk dalam negeri adalah salah satu pengamalan sederhana sila ketiga dari Pancasila lo, yaitu Persatuan Indonesia. Yuk, cintai produk dalam negeri.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tamam Pro 2, gak kerasa banget kita sudah berada di akhir untuk Pro 2 Hitlist hari ini. Tamam Pro 2, terima kasih banyak yang udah request di siang hari ini. Makasih yang udah nemenin aku di Pro 2 Hitlist ya Tamam Pro 2. Tapi nih Tamam Pro 2, kita masih akan beranjak ke program berikutnya. Tamam Pro 2 masih akan ada program-program seru lainnya. Jadi yuk lanjut temenin aku Tamam Pro 2 di siang hari ini. Mungkin di siang ini pada lagi nyantai dulu kali ya. Nanti nih mulai nyate di sore. Jadi siang masih pada nyantai dulu, bikin SS dulu mungkin, atau ngobrol-ngobrol di teras bareng keluarga, bareng tetangga juga gitu ya, lagi seru-seruan. Dan Tamam Pro 2, terima kasih untuk Pro 2 Hitlist hari ini. Kita masih untuk Pro 2 Hitlist, buat kamu yang belum sempat gabungan, Pro 2 Hitlist bakal hadir setiap hari di jam 10 sampai jam 12 Tamam Pro 2. Dan kita akan langsung beranjak ya di jam 12 nanti akan ada apa program-program selanjutnya yang gak kalah seru Tamam Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan aku di Labas Ban 5 FM Pro 2 Rari Jember, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kalau tadi aku udah nemenin kamu di Pro 2 Hitlist ya, kali ini kita beranjak ke program selanjutnya teman Pro 2. Di jam 12 ini sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2 kita masuk di Santai Siang ya, dengan berbagai segmen nantinya teman Pro 2. Dan untuk yang pertama ini kita akan ada di Muda Kreatif. Selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol seputar kuliner ataupun UMKM teman Pro 2. Atau mungkin aku bakal hadir kan olahan-olahan spesial ya di Hari Raya Idul Adha ini teman Pro 2. Mungkin olahan-olahan daging apa aja nih kira-kira yang bisa jadi inspirasi buat kamu semua teman Pro 2. Nah, buat kamu sepertinya yang siang hari ini sudah istirahat ya, setelah seharian, mungkin tadi setengah hari lah ya, setengah hari membantu untuk ya potong-potong daging. Sudah dapat nih dagingnya dan istirahat dulu, nanti baru diolah teman Pro 2. Nah, nanti olahan apa aja yang bisa kamu buat teman Pro 2, simak ya setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Aduh, udah sekaya tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu yang pegaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
2: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kok ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol?
1: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
2: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat apa kita.
0: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam Pro 2 masih di Muda Kreatif barengan aku di Taulia. Dan karena suasananya masih spesial Idul Adha di Malam Pro 2, kali ini kita bakal ngobrol soal menu olahan daging kurban yang mungkin bisa jadi inspirasi masak di rumah untuk mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan ya Malam Pro 2. Dan Malam Pro 2 biasanya habis Idul Adha ini kayak freezer udah tuh penuh sama daging Malam Pro 2. Nah, daripada bingung mau dimasak apa lagi Malam Pro 2 selain gulai, rendang, ternyata ada banyak menu kreatif yang bisa dicoba loh Malam Pro 2. Selain sate-sate yang biasa kita buat ya, ternyata ada salah satu sate yang enak banget Malam Pro 2, itu namanya adalah sate klatak khas Jogja yang bumbunya tuh simple banget, cuma mengandalkan garam dan merica, tapi rasanya tuh gurih dan aroma bakarannya kayak sedep. Dan Malam Pro 2 kalau mau yang praktis dan kekinian, ini sepertinya muda-mudi ya, bisa juga dibikin beef teriyaki. Nah, ini PR-nya adalah harus mengiris daging sapi setipis mungkin. Semoga sukses dah ya, dan semoga gak alot gitu Malam Pro 2. Tumis pakai bawang bombay dan saus teriyaki. Ini udah jadi menu ala resto, ala-ala muda-mudi gitu ya. Dan Malam Pro 2 selain beef teriyaki, sepertinya ini mama-mama dan bunda-bunda sukanya yang pedes-pedes. Tentu gak boleh ketinggalan oseng mercon nih. Boleh juga menjadi salah satu pilihan Malam Pro 2. Perpaduan cabai rawit dan juga potongan daging yang lemak-lemaknya keluar tuh kayak rasanya nampol banget Malam Pro 2. Aduh, ini ngomongin makanan udah lapar nih, tapi belum tercium nih bau-bau sate. Dan Malam Pro 2 menariknya banget, olahan seperti ini juga bisa jadi loh untuk peluang UMKM kuliner Malam Pro 2. Karena ya, kalau momen Idul Adha ini tadi ya, kalau aku di jalan cari sarapan memang agak sedikit susah, banyak yang tutup. Nah, UMKM kuliner, ini saatnya kamu bersinar gitu ya. Buka di Idul Adha itu sepertinya menjadi salah satu cahaya. Bener-bener antri di mana-mana Malam Pro 2. Boleh deh UMKM kuliner muncul sekarang ya. Aku juga lagi cari makan siang nih Malam Pro 2. Langsung call aja nih, kira-kira apa yang buka di hari ini Malam Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: mana nih?
1: Mau meeting sama klien doang?
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih, keren. Biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tomong Pro 2, kalau tadi aku udah ngobrolin seputar olahan-olahan daging kurban ya, beberapa ide-ide nih Tomong Pro 2. Kali ini mungkin aku bakal ngobrol mungkin dari beberapa kamu Tomong Pro 2 masih bingung ya, daging kurban tuh sebenarnya perlu dicuci atau enggak sih sebelum disimpan? Nah, ini Tomong Pro 2. Menurut pakar dari UGM dan IPB University nih Tomong Pro 2, kalau sebenarnya ya kita ngobrolin soal daging kurban ya, ada dari pakar dari Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada UGM, Insinyur Nanung Danardono SPTMP PhD IPM ASEAN ING, mengatakan kalau daging kurban tuh harus segera dimasak atau disimpan setelah dibagikan. Nah, jika ingin langsung dimasak, maka harus mencuci dengan air bersih. Namun, jika ingin disimpan Tomong Pro 2, daging kurban yang bersih itu nggak perlu dicuci. Daging hanya perlu dipotong kecil-kecil, lalu disimpan ke dalam kulkas Tomong Pro 2. Dan, tapi kalau mungkin ya disimpan dalam kulkas itu kan daging yang bersih, misal gak ada tanah-tanah gitu ya, gak perlu dicuci Tomong Pro 2 berarti. Karena ya, kalau langsung dicuci lalu disimpan, nah kadar airnya ini bikin kualitas daging lebih cepat menurun. Jadi lebih baik dipotong sesuai porsi dulu, terus disimpan di kulkas sekitar 12-24 jam, baru setelah itu masuk ke freezer Tomong Pro 2. Selain itu ada juga tips, mungkin aku bakal bagiin juga tips biar daging lebih empuk ya. Misalnya mungkin yang seperti kita tahu, kalau bahan-bahan alami menggunakan daun pepaya atau parutan nanas. Daun pepaya ini ternyata yang bikin empuk itu karena punya enzim papain, sedangkan nanas itu punya bromelin yang membantu memecah protein daging supaya teksturnya lebih lembut Tomong Pro 2. Tapi Tomong Pro 2 perlu diingat ya, ketika kamu menambahkan pepaya ataupun lagi direndam sama nanas nih, jangan terlalu lama, nanti bisa hancur dagingmu Tomong Pro 2. Jadi ya secukupnya aja lah, dikira-kira pasnya seberapa gitu. Nah Tomong Pro 2, semoga nanti mungkin yang ada rencana bakar-bakar udah pada disiapin belum nih bahan-bahannya, mulai dari dagingnya, tusukan sate. Sepertinya sekarang bahan yang lagi dicari adalah tusukan sate. Arang tuh, arang nih banyak sekali yang nyari pasti. Lalu ada besi tuh yang buat bakar. Terus apalagi yang dicari ya, bawang bombay tuh pasti banyak nih. Bawang merah, bawang putih pasti ya. Terus buat sambel. Lombok juga, yuk prepare deh Tomong Pro 2 buat kita nyate nanti sore mungkin, atau di malam hari nanti nyate bersama keluarga, bersama teman maupun bersama sahabat tercinta Tomong Pro 2.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular. Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and

0: 4.000 orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
1: Cuma ada lele, kayak cahpe tewai, mau boleh cita-cita liane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki. Dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Semoga di siang hari ini semangatnya tetap terjaga ya teman Pro 2. Karena sepertinya sudah pada kecapean ya. Sudah pada, ini teman-teman aku story-nya sudah pada rebahan dulu sebelum nanti lanjut untuk nyate. Dan teman Pro 2, selamat beristirahat di siang hari ini. Selamat menikmati waktu bersama keluarga, bersama teman, bersama sahabat juga teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin mencari makan siang di luar di hari ini, tenang aja, kamu tetap bisa terhubung dengan kita melalui aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Melalui aplikasi ini kamu bisa dengerin aku nih dari mana aja dan kapan aja. Jadi gak akan terbatas teman Pro 2. Yang penting ada kuota aja mah aman. Selain itu pastinya banyak banget fitur yang bisa kamu manfaatin teman Pro 2. Kamu bisa update berita di sana. Terus kamu bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu. Terus kamu, aduh banyak ya fiturnya. Kamu bisa memantau RRI seluruh Indonesia. Kamu bisa nontonin konten-konten kita. Dan banyak lagi teman Pro 2. Langsung aja download di Play Store ataupun App Store ya teman Pro 2. Aplikasi ini gratis, langsung aja ketik RRI Digital dan nikmati keseruannya teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Aduh, di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
1: 2.000 aja, Mbak.
0: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
1: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
0: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pro2. Kalau tadi ya di jam 12 tadi kita udah nemenin kamu di Muda Kreatif. Kali ini masih di Santai Siang, tapi di jam 1 ini teman Pro2 kita beranjak ke Sport Zone nih teman Pro2. Kita bakal ngobrolin dari dunia olahraga nih teman Pro2. Kali ini aku mulai dulu deh kabar dunia olahraga dari tenis yang datang dari ajang French Open 2026 nih teman Pro2. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner berhasil melanjutkan tren positifnya setelah menang strike set di laga pembuka nih teman Pro2. Sinner juga sukses mengalahkan petenis tuan rumah Clemen Tabur dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di Philippe Catriel teman Pro2. Dan yang keren ya teman Pro2, selama pertandingan dia bahkan gak menghadapi satupun break point. Jadi permainannya ini benar-benar dominan dari awal sampai akhir. Dari baseline kuat banget, pertahanan juga rapi banget, sampai menjadi winner yang terus bermunculan teman Pro2. Total ada 40 winner yang berhasil dicetak Sinner di pertandingan ini. Dan kemenangan ini juga jadi semacam pembuktian buat Sinner setelah rasa kecewa di musim lalu. Kita tahu ya teman Pro2, tahun lalu dia sempat gagal juara setelah kehilangan 3 championship point saat melawan Carlos Alcaraz di final French Open. Tapi justru dari situ kelihatan mental seorang atlet besar nih teman Pro2. Alih-alih terpuruk, Sinner malah bangkit dan sekarang mencatat 30 kemenangan beruntun sepanjang musim 2026. Sebelumnya juga dia sukses mendominasi beberapa turnamen besar seperti Indian Wells sampai Roma. Nah, banyak pengamat juga mulai melihat peluang besar Sinner nih untuk mengejar karir Grand Slam jika performanya terus konsisten seperti ini teman Pro2. Karena kalau kita ngobrolin soal juara ya, juara itu sejatinya bukan gak pernah jatuh, tapi yang selalu kembali lebih kuat setelah pernah kecewa teman Pro2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Berapa sih waktu paling lama Anda kena macet? Sabar. Pada Agustus 2010, jalur tol Beijing-Tibet jadi saksi kemacetan terlama di dunia. Nggak tanggung-tanggung, sebagian warga Tiongkok mesti rela terjebak macet yang berlangsung selama 12 hari. Kemacetan tersebut terjadi di ruas tol nasional 110 yang menyambungkan antara kota Yinchuan dan Beijing. Idealnya, waktu tempuh yang dibutuhkan dari Yinchuan ke Beijing 12 jam perjalanan saja. Namun karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang lebih dari 40% per tahunnya, membuat jalan tol kelebihan kapasitas pengguna saat itu. Sebagai informasi, jalur ini merupakan jalan raya yang beberapa ruasnya difungsikan sebagai jalan tol.
2: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia. Dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Sama Pro 2 masih barengan aku di Taulia di Sports Zone kali ini. Dan kali ini kita ngobrolin soal Piala Dunia nih Sama Pro 2. Kalau ngomongin soal Piala Dunia 2026 Sama Pro 2, salah satu nama yang mungkin paling-paling dinanti tentu aja ada Erling Haaland Sama Pro 2. Dan ternyata ya, semangat Haaland ini menuju Piala Dunia kali ini juga datang dari cerita sang ayah. Ayahnya Alf Inge Haaland pernah tampil bersama timnas Norwegia di Piala Dunia tahun 94 di Amerika Serikat Teman Pro 2. Bahkan salah satu pertandingannya dimainkan di stadion yang nantinya juga bakal dipakai sama Haaland di Piala Dunia 2026 nanti Teman Pro 2. Dari situlah muncul motivasi besar buat Haaland, dan ia mengatakan kalau ayahnya selalu bercerita bahwa Piala Dunia itu seperti bermain 3 final sekaligus. Semua pemain tuh bakal bertarung habis-habisan demi negaranya Teman Pro 2. Dan menariknya ya, meskipun Haaland sudah memenangkan banyak trofi bersama klub dan jadi salah satu striker terbaik di dunia, dia justru belum pernah merasakan tampil di turnamen besar bersama Norwegia. Makanya di Piala Dunia 2026 nanti terasa sangat spesial buat dirinya, bukan cuma soal sepak bola aja, tapi juga tentang mimpi masa kecil dan melanjutkan jejak sang ayah nih Teman Pro 2. Apalagi Norwegia sekarang juga punya generasi pemain yang kuat banget. Selain ada Haaland, ada Martin Odegaard, ada Oscar Bob, sampai ada Antonio Nusa yang siap membawa Norwegia bersaing di level dunia. Nah, menarik untuk ditunggu sih nih ya untuk Piala Dunia 2026. Dan apakah Piala Dunia ini bakal jadi panggung besar buat Haaland bersama negaranya? Karena kadang sebuah mimpi besar Teman Pro 2 dimulai dari cerita dari orang terdekat kita, apalagi kalau dari sang ayah Teman Pro 2.

0: Asuransi tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Salah satu jenis bumbu masak yang satu ini terbuat dari ikan atau udang yang difermentasikan sehingga punya rasa dan aroma khas tertentu. Salah satu daerah penghasil terasi adalah Desa Puger Kulon yang ada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Sebagian besar masyarakat di sana memproduksi terasi puger yang dikenal karena aroma dan rasanya yang khas, enak, dan juga gurih. Terasi puger diolah secara tradisional tanpa bahan pengawet, sehingga cita rasa masih tetap terjaga. Ingat terasi puger ya!
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong.
1: Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya? Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

mulai mau nyate, mau ngumpul bareng keluarga, sama teman, sama sahabat juga, teman pre 2. Hati-hati di jalan kalau kamu akan melakukan perjalanan juga, teman pre 2. Sepertinya nih ya, tadi pagi sih masih sepi karena memang yang jualan juga sedikit. Nah mungkin di sore hari ini sepertinya sudah ada beberapa yang buka mau kuliner di luar, karena mungkin dagingnya belum di prepare gitu. Masih di freezer dulu, besok mungkin baru mau gas gitu ya. Dan buat kamu yang akan menikmati waktu di luar, teman Pro 2, tenang aja, kamu tetap bisa terhubung dengan aku melalui aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Melalui aplikasi ini kamu bisa dengerin aku dari mana aja dan kapan aja, teman Pro 2. Jadi gak usah ragu, langsung aja download di Play Store ataupun App Store karena banyak banget manfaatnya tentunya. Langsung aja download dan ketik aja ya RRI Digital dan nikmati keseruannya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, setelah ini di jam 2 ya, aku masih bakal lanjut nemenin kamu tapi dengan pembahasan yang berbeda nih, teman Pro 2. Nanti aku akan update soal dunia hiburan ya, di entertainment kira-kira ada apa aja, dan nanti adalah interval terakhir aku nemenin kamu, teman Pro 2, di santai siang. Aduh, enggak kerasa banget. Oke deh teman Pro 2, buat kamu yang penasaran nanti akan ada update apa dari dunia hiburan, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan aku di Labas 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bajunya gemes, lebih bagus daripada yang difoto.
2: Ayam gepreknya mantul, sambalnya nggak pelit.
3: Jilbabnya bagus banget loh, bahannya halus, jahitannya rapi.
4: Kopinya bikin nagih, kayak di mamal gede.
5: Yang lahir dan besar di sinilah yang mengenal keinginan dan kebutuhan kita semua. Bangga beli produk lokal sekitar kita, bangga buatan Indonesia.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Selamat siang menjelang sore, teman Pro 2. Waduh, setia banget ya nemenin kamu dari pagi menjelang siang sampai siang menjelang sore ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ini saatnya untuk jam 2 ya, kita masuk ke showbiz yang bakal menghadirkan informasi hiburan, entertain, ya, film, musik, atau artis, dan sebagainya di teman Pro 2. Dan kali ini aku bakal ngobrolin soal film dulu nih, teman Pro 2. Pernah gak sih dari kamu, teman Pro 2, kayak ngerasa, loh, kok ada film yang mirip banget ya sama film yang lain? Ternyata di dunia perfilman Hollywood, teman Pro 2, fenomena itu memang nyata dan punya istilah sendiri loh, namanya adalah twin films. Jadi twin films itu adalah dua film yang berbeda, yang punya tema atau premis hampir sama dan rilisnya juga berdekatan. Nah, uniknya fenomena ini terjadi sejak lama banget di Hollywood, teman Pro 2. Contohnya nih, ada film yaitu Armageddon dan juga Deep Impact yang sama-sama ngebahas soal asteroid menghantam bumi. Ada juga No String Attached dan Friend with Benefit yang sama-sama cerita soal hubungan tanpa status di teman Pro 2. Bahkan di dunia animasi pernah ada persaingan panas antara Ants dan A Bug's Life yang sama-sama mengangkat kehidupan serangga. Nah, teman Pro 2, ternyata penyebabnya nggak selalu saling meniru. Kadang memang ada ide yang muncul bersamaan karena suatu tren atau isu tertentu yang mungkin lagi dibahas saat ini. Ada strategi studio film yang pengen lebih cepat merilis tema yang serupa supaya gak kalah di pasarnya, teman Pro 2. Tapi menariknya, walaupun premisnya mirip, hasil akhirnya juga beda jauh loh. Karena yang bikin penonton jatuh cinta sama suatu film itu bukan cuma ide ceritanya, tapi juga bagaimana film itu dieksekusi, dimainkan, dan meninggalkan kesan emosional. Jadi kadang ceritanya memang boleh mirip, tapi rasa yang ditinggalkan ke penonton ini bisa sangat berbeda, teman Pro 2. Karena kalau kita ngomongin soal dunia film ya, ide ini mungkin bisa sama, tapi cara menyentuh hati penontonnya ini, teman Pro 2, yang selalu punya ciri khasnya sendiri-sendiri.

0: lampu merah.
1: Iyo, ditahu juga.
0: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa,
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
4: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari temen aku.
4: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
5: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ngompre 2 kali ini aku ada informasi yang menarik banget nih. Ada dari Deputy Kepala Perwakilan Uni Eropa untuk Indonesia, yaitu adalah Stephen Mechati, yang menyoroti pesan utama dalam Festival Europe on Screen 2026, Ngompre 2. Jadi ia ini menegaskan teman Pre2, pesan utama sebenarnya yang ingin disampaikan melalui festival tersebut adalah pentingnya persatuan dalam keberagaman teman Pre2. Ia menyampaikan bahwa prinsip tersebut juga bukan sekedar slogan ya, melainkan sebuah filosofi yang menjadi dasar dalam membangun hubungan antar manusia dan juga antar bangsa teman Pre2. Menurutnya festival tersebut juga diharapkan dapat menghadirkan budaya toleransi dan saling pengertian di tengah masyarakat yang majemuk. Dia juga menekankan nih teman Pre2 bahwa pemahaman yang lebih baik antar individu menjadi kunci dalam membangun masa depan bersama. Dia juga menyoroti berbagai tantangan global hanya dapat dihadapi apabila seluruh pihak mampu bekerja sama secara bersatu. Dan teman Pre2 dalam konteks tersebut, diplomasi penting membangun kerangka kemitraan di berbagai bidang politik, keamanan, perdagangan, dan ekonomi secara global, teman Pre2. Ia juga menegaskan bahwa pada dasarnya manusia ini memiliki kesamaan sebagai makhluk sosial yang memiliki perasaan dan emosi. Oleh karena itu, sebelum membahas kerjasama, pemahaman antar manusia menjadi hal yang paling utama dalam hubungan internasional, teman Pre2. Ada juga Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsya, yang juga mengatakan bahwa perbedaan perkembangan festival film di Eropa dan Indonesia, dan perbedaan tersebut terletak pada aspek aksesibilitas, terus keterlibatan serta perluasan jangkauan penonton. Menurutnya dari sisi penyelenggaraan penting bagi pihak organisator untuk memastikan keterlihatan dan juga keterjangkauan acara bagi publik secara luas. Ia juga menegaskan bahwa setiap kedutaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses program-program festival yang serupa, teman-teman.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman

Tomong Pro 2 udah enggak kerasa banget ya di hari ini aku santai siang sepertinya udah harus berakhir sampai di sini Tomong Pro 2. Aku udah nemenin kamu dari Pro 2 Hitlist tadi ya sampai di santai siang terakhir ini Tomong Pro 2. Tapi tenang aja, untuk Pro 2 Hitlist dan juga santai siang masih bakal hadir lagi besok di jam yang sama ya Tomong Pro 2. Dan selain ini tentu aja masih bakal dilanjutin sama program seru lainnya. Akan ada sore ceria bersama Ewin Tomong Pro 2 di jam 3 nanti. Ini berarti aku di Aulia harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku dari tadi dan selamat menikmati waktu nyate bersama keluarga, bersama teman maupun bersama sahabat ataupun bersama orang tercinta teman Pro 2. Dan setelah ini ya kamu bakal ditemenin sama sore ceria, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu. Aku di Aulia pamit, bye bye teman Pro 2.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan...
1: Tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Apabila kita merasakan begitu berat dan tidak ridho dengan yang menimpa kita, sudah selayaknya kita mengintrospeksi diri. Apakah ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala yang telah kita pelajari belum masuk ke dalam hati? Mungkin selama ini kita lalai untuk kembali mengenal Allah Ta'ala. Sudah lupa bahwa Allah Ta'ala mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya. Melihat seluruh hiruk-pikuk, canda tangis hamba, mendengarkan seluruh doa-doanya, menyayangi hamba yang bersabar, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, memberikan jalan keluar dari berbagai problem, memberikan kesehatan dan juga kelapangan, meskipun seringkali hambanya tidak meminta. Semoga kita tidak lupa bahwa Dia juga Maha Pengampun, mengampuni hamba-hamba yang bertaubat dan mau berbenah dari kelalaian mengenalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-19, "Dan janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang melalaikan Allah, lalu Allah membuat mereka melalaikan diri mereka sendiri." Barakallahu fikum.

0: Pagi. Info Pro 2 hari ini.
1: ...89,5 FM Pro 2 Era Jember, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada tiga kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah Kejagung serahkan puluhan hewan kurban sambut Idul Adha. Informasi yang kedua, Ditjen KI tegaskan AI tak bisa gantikan pencipta manusia. Informasi yang terakhir teman Pro 2 adalah Long Weekend Idul Adha, hari lahir Pancasila, KAI catat penjualan 911.176.000 tiket teman Pro 2. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini.

Informasi yang pertama, Kejaksaan Agung menyerahkan hewan kurban di halaman gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Pada hari Selasa 27 April 2026, kegiatan tersebut dipimpin langsung Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin Temam Berdua. Sebanyak 57 ekor sapi dikurbankan di lingkungan Kejaksaan Agung tahun ini. Acara itu turut dihadiri pejabat di lingkungan Korps Adjaksa Temam Berdua. Jaksa Agung mengajak jajaran menghidupkan syair Islam melalui ibadah kurban bersama. Ia juga mengingatkan pentingnya berbagi kebahagiaan kepada masyarakat membutuhkan. Temam Berdua menurutnya Idul Adha ini menjadi momentum penuh nilai pengorbanan dan juga kepedulian sosial. Perayaan tersebut juga mengajarkan ketulusan dan keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari. Informasi yang kedua, Temam Berdua, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menegaskan artificial intelligence tidak dapat menggantikan manusia sebagai pencipta utama karya berhak cipta, Temam Berdua. Penegasan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya penggunaan AI generatif yang memicu kekhawatiran nasib ekonomi kreator nasional. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Herman Syah Siregar, mengatakan pemerintah tidak menolak perkembangan teknologi AI, namun penggunaan teknologi tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum dan menghormati hak pencipta, Temam Berdua. Hermansyah juga menyebut undang-undang hak cipta menegaskan pencipta merupakan manusia, bukan sistem kecerdasan buatan ataupun AI otonom. Karena itu, karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tidak dapat memperoleh perlindungan hukum hak cipta di Indonesia. Informasi yang terakhir, Temam Berdua, PT Kereta Api Indonesia mencatat penjualan 911.176 tiket selama periode libur panjang Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila. KAI mencatatkan data hingga Rabu 27 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat menunjukkan angka penjualan masih berpotensi bertambah, Temam Berdua. Baik, Temam Berdua, sampai di sini dulu update-nya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

0: Semuanya, ketemu lagi bareng aku di sini Ewin Ramadan yang tentunya selalu semangat untuk nemenin kamu semuanya. Tadi di siang hari ada Dita ya, sekarang barengan sama Ewin teman pro 2 untuk sore ceria sampai dengan jam 8 malam nanti. Jadi untuk kamu semuanya yang mungkin di hari ini ya lagi bersiap-siap menyunduk sate. Waduh. Ya. Oh iya, selamat Hari Raya Idul Adha teman pro 2. Dan semoga di momen Hari Raya Idul Adha ini menjadikan kita manusia-manusia yang sabar, manusia-manusia yang ikhlas, manusia-manusia yang apa namanya? Yang lebih ini ya, lebih ya lebih sehat teman pro 2. Ya pokoknya doa yang terbaik untuk kita semuanya gitu ya, lebih berkah hidup kita ke depan teman pro 2. Oke deh kalau gitu teman pro 2, di sore ceria interval yang pertama teman pro 2 di Cloud ya, cerita lokal unik terupdate barengan sama aku sampai dengan jam 4 sore nanti. Akan ada informasi ini ya, informasi lokal dulu teman pro 2, jadi jangan kemana-mana, oke?
1: Kamu datang dari luar negeri dan belum registrasi email di bandara kedatangan, ya nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember, tuntas.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
3: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
2: Pah, mumpung hari Minggu nih, itu dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
3: Ah, Mama, besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
2: Oh, ya udah.
4: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih, aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
3: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua Idul Adha ya, ini biasanya identik sama daging kurban ya, tapi di Jember ada yang beda dan keren banget dari pelaksanaan kurban tahun ini teman berdua. Ini Ewin lansir dari memorandumthisway.id Universitas Muhammadiyah Jember atau UNMU Jember ya, yang memilih langkah yang lebih ramah lingkungan saat membagikan daging kurban. Tahun ini mereka membagikan sekitar 600 paket daging kurban menggunakan besek bambu. Nah ini nih, jadi bukan kantong plastik sekali pakai, jadi bukan cuman berbagai daging kurban, tapi juga sekaligus jadi bukan cuman berbagi daging kurban ya, tapi juga sekaligus mengurangi sampah plastik teman pro 2. Dan Rektor UNMU Jember, Dr. Hanafi ini mengatakan kalau langkah ini jadi bentuk dukungan terhadap gerakan Eco Green dan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya momen Idul Adha ini juga bisa jadi ajang untuk menjaga bumi dari penumpukan limbah plastik. Gak cuman, gak hanya ramah lingkungan aja gitu ya. Penggunaan besek ini juga membantu menggerakkan ekonomi warga lokal, karena besek-besek ini kan dibuat juga para pengrajin UMKM anyaman bambu sekitar Jember teman pro 2. Jadi sangat membantu gitu ya. Warga yang menerima pun senang dengan konsep ini, salah satunya yaitu Weni teman pro 2 ini, warga kampus yang bilang kalau beseknya ini masih bisa dipakai lagi di rumah ya buat nyimpen bumbu dapur teman pro 2 seperti bawang dan juga cabai. Jadi teman pro 2, dari hal sederhana seperti mengganti plastik dengan besek ternyata bisa kasih dampak besar buat lingkungan sekaligus ekonomi masyarakat. Keren banget ya. Semangat berbagi deh yang apa ya, untuk kalian semuanya pokoknya semangat berbagi, yang gak peduli, yang gak cuman peduli sesama tapi juga peduli bumi teman pro 2. Ini wah, pokoknya the best banget pokoknya ya. Dan tentunya teman pro 2, Ewin masih bakal temenin kamu semuanya untuk melanjutkan informasi-informasi menarik lainnya. Masih info lokal teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Classic anime.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua ya, belakangan ini nih di media sosial ini lagi rame banget sama video dan juga foto bernuansa horor. Dari isu begal lah sampai kemunculan pocong misteri.

rumah saat malam hari karena mengira sosok itu benar-benar nyata gitu ya. Padahal setelah ditelusuri, foto pocong itu ternyata cuma hasil editan AI ataupun artificial intelligence yang dibuat, ya kan, dibuat sama 3 remaja asal Patrang. Aduh, inisialnya FR, MR dan juga AL. Mereka membuat gambar itu hanya untuk iseng dan ikut tren konten viral, ya kan. Foto ini diedit di kawasan lingkungan Cangkring, lalu diunggah sekitar pukul 2:30 dini hari. Tapi tanpa disangka unggahan itu malah bikin keresahan di masyarakat, teman Pro 2. Ini menurut Kasat Binmas Polres Jember AKP Agus Yudi Kurniawan mengatakan pihak kepolisian langsung bergerak setelah menerima laporan warga terkait viralnya konten tersebut ya. Sementara itu teman Pro 2 Kanit Pidum ya, Satreskrim Polres Jember, yaitu Ibda Andri Yuni Prasetyo, teman Pro 2, ini menyebut aksi itu awalnya hanya candaan dan ingin menakut-nakutin demi viral di media sosial. Nah, kejadian ini jadi pengingat penting, teman Pro 2, ya, kita semuanya supaya lebih bijak menggunakan media sosial, apalagi sekarang teknologi AI itu makin canggih. Jadi video editan juga bisa kelihatan sangat nyata. Jadi jangan langsung percaya deh sama konten yang bikin panik sebelum tahu fakta sebenarnya. Dan kita harus ingat, saring dulu sebelum sharing, teman Pro 2. Saring sebelum sharing, oke? Jadi semoga ini bisa bermanfaat untuk kamu semuanya ya, teman Pro 2. Dan ini udah jam 4 kurang 5 menit, teman Pro 2. Ntar lagi Ewin bakal lanjutin lagi untuk program acara selanjutnya ya, yaitu Skena. Jadi Skena itu sore ceria interval yang kedua, teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya, jangan kemana-mana, tetap bareng Ewin di 89,5 Pro 2 FM Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Jalur kereta api Kalisat Panarukan yang saat ini sudah tidak beroperasi pernah menjadi urat nadi ekonomi untuk mengangkut barang ekspor di masa Hindia Belanda. Jalur ini dimulai pembangunannya sejak 23 Juni 1893 oleh perusahaan kereta api negara atau Staatsspoorwegen. Jalur ini dibangun untuk tujuan ekspor, terutama untuk mengangkut komoditas penting seperti gula, tembakau, kopi, beras, dan teh yang dihasilkan dari Jember, Banyuwangi, Bondowoso, serta Situbondo menuju ke Pelabuhan Panarukan untuk diekspor ke berbagai negara di Eropa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman Pro 2 dimanapun kamu, masih barengan aku Ewin Ramadan yang tentunya masih semangat untuk nemenin kamu semuanya di sore ceria interval yang kedua ya. Anyway, di interval yang kedua kita ada di Skena teman Pro 2, siaran edukasi anak muda. Tentunya aku juga punya informasi-informasi menarik di Skena ini. Jadi untuk kamu semuanya, kira-kira aku bakalan ngomongin seputar apa nih teman Pro 2? Yang pasti aku bakalan ngomongin seputar dunia ini ya, dunia pendidikan teman Pro 2 gitu. Ada dunia pendidikan juga, ada dunia olahraga juga. Jadi pas deh pokoknya untuk kamu semuanya yang penasaran sama informasinya apa gitu. Jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember. Teman terbaik kamu.

0: Will you ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because it is a revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan. Bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.
3: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
4: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
3: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
4: Udah ah, mau mandi.
3: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
4: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
3: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
4: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
3: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
4: Iya kak, aku lupa.
3: Makanya jangan ngeyel.
5: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.

Teman Pro 2, ada kabar keren ini dari Jember ya kan, yang nunjukin kalau dunia pendidikan dan juga olahraga ini bisa jadi jalan bareng dengan solid, teman Pro 2. Jadi Ewin ambil informasi ini dari rri.co.id. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UINHAS Jember resmi menjalin kerjasama dengan Persit Jember lewat penandatanganan Memorandum of Understanding dan perjanjian kerja perjanjian kerjasama ya pada 26 Mei 2026 teman Pro 2. Nah, kerjasama ini langsung ditandatangani oleh Rektor UINHAS Jember Profesor Dr. Hebni Zain bersama manajer Persi Jember yaitu Muhammad Solahuddin Amrullah, teman Pro 2. Nah, yang paling menarik ya, UINHAS ini bakal memberikan beasiswa untuk para pemain Persi Jember agar bisa melanjutkan pendidikan lewat jalur mandiri seleksi prestasi non-akademik. Jadi para pemain bola ini gak cuman berkembang di lapangan tapi juga tetap punya kesempatan mengejar pendidikan tinggi ya. Selain itu, UINHAS juga membuka akses fasilitas kampus termasuk lapangan untuk mendukung berbagai kegiatan sepak bola Persi Jember, teman Pro 2. Nah, menurut Prof. Hebni Zain, kolaborasi ini diharapkan bisa menghadirkan banyak kegiatan positif dan saling menguntungkan. Apalagi di tengah semangat Liga 4 Nasional 2026. Sementara itu, manajer Persi Jember menyebut kerjasama ini jadi yang pertama antara Persit dengan perguruan tinggi, bahkan sebagai bentuk apresiasi logo UINHAS juga nantinya juga bakal dipasang di jersey resmi pemain Persi Jember. Nah, pokoknya ini keren banget deh teman Pro 2, ini jadi bukti kalau pendidikan dan juga olahraga itu bisa saling support, bisa saling bersinergi ya kan, demi perkembangan generasi muda di Jember tentunya. Wah, respect teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Teman berdua siapa sih dari kalian semua yang masih mikir kalau masuk kampus yang top dunia itu harus selalu ranking 1 dan nilai harus sempurna? Ternyata teman berdua gak selalu seperti itu gitu ya. Gak selalu, tak selalu. Jadi ada seseorang mahasiswa ya dari Indonesia tentunya bernama Aril Adi Devara. Ini membagikan kisah perjalanannya sampai bisa kuliah di Harvard University. Menariknya Ari ini mengaku dulu dirinya bukan tipe mahasiswa yang unggul secara akademik. Bahkan dia merasa kurang cocok gitu ya dengan lingkungan belajar yang terlalu kompetitif. Nilainya pun juga biasa aja, menurut pengakuannya sendiri itu biasa aja teman pro 2 gitu. Tapi perjalanan Aril menuju Harvard ini ya, ini juga gak instan. Dia sempat ditolak beberapa kampus sebelum akhirnya berhasil diterima di salah satu universitas paling bergengsi di dunia itu teman pro 2. Dan menurut Aril, Harvard ini ternyata gak cuma mencari mahasiswa dengan angka tinggi, tapi juga orang-orang yang punya perspektif, pengalaman, karakter kuat, dan juga kemampuan berpikir yang kritis teman berdua. Jadi selama kuliah di sana ya, Aril tuh merasa hal paling berharga ini justru datang dari kesempatan bertemu dan juga berdiskusi dengan banyak orang dari berbagai latar belakang teman berdua. Dan meskipun begitu, perjalanan kuliahnya juga gak selalu mulus. Aril juga sempat merasa kesepian dan juga kena mental saat awal kuliah karena jumlah mahasiswa Indonesia di programnya itu sangat sedikit. Bahkan dia pernah mengambil cuti untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut teman pro 2. Dan dari pengalaman Aril itu, dia punya pesan penting buat anak-anak muda. Jadi dia punya pesan, kenali diri sendiri ya, dan cari warna masing-masing. Kalau memang gak unggul di akademik, bukan berarti masa depan selesai. Bisa jadi kekuatan kita ada di bidang yang lain, seperti musik, desain, bisnis, ataupun hal kreatif lainnya lah. Tapi tentu harus benar-benar ditekuni dan juga dibuktikan lewat karya nyata teman berdua ya. Jadi gak harus jadi yang paling sempurna untuk bisa sukses. Yang penting terus berkembang teman pro 2, punya semangat belajar dan juga berani menunjukkan yang terbaik versi diri kita sendiri gitu. Let's go.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahu kan Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Staplesan uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi.
5: Nah, tulis di uang ini aja deh.
2: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
6: Dilipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
6: Kenapa sih? Kan biar praktis.
7: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
8: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Baik teman Pro 2, wah ntar lagi kita lanjut lagi ke interval yang ketiga. Ada Chang Chimen teman Pro 2 ya di interval yang ketiga sore ceria ntar lagi ya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, wes jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik teman pro 2 dimanapun kamu, masih bareng aku di interval yang ketiga, yaitu Chang Chimen. Bincang ceria menyenangkan teman pro 2 ya. Dan tentunya teman pro 2 ini apa namanya, di Chang Chimen kali ini aku juga punya punya informasi-informasi menarik yang bakal aku share ke kamu semuanya. Kira-kira informasi apa yang bakalan aku share di Chang Chimen kali ini teman pro 2? Jangan kemana-mana, pokoknya tetepan bareng aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jabar, teman terbaik kamu.
1: Kita lagi ada di acara Chang Chimen.
0: Makan kacang sambil makan permen.
2: Salah. Ulangi.

Apabila kita merasakan begitu berat dan tidak ridho dengan yang menimpa kita, sudah selayaknya kita mengintrospeksi diri. Apakah ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala yang telah kita pelajari belum masuk ke dalam hati? Mungkin selama ini kita lalai untuk kembali mengenal Allah Ta'ala. Sudah lupa bahwa Allah Ta'ala mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya. Melihat seluruh hiruk-pikuk, canda tangis hamba, mendengarkan seluruh doa-doanya, menyayangi hamba yang bersabar, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, memberikan jalan keluar dari berbagai problem, memberikan kesehatan dan juga kelapangan, meskipun seringkali hambanya tidak meminta. Semoga kita tidak lupa bahwa Dia juga Maha Pengampun, mengampuni hamba-hamba yang bertaubat dan mau berbenah dari kelalaian mengenalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-19, "Dan janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang melalaikan Allah, lalu Allah membuat mereka melalaikan diri mereka sendiri." Barakallahu fikum.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui,

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu.

0: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik teman berdua, kita lanjut ya. Ini kita bakalan ngomongin seputar apa momen Idul Adha yang paling kamu tunggu-tunggu teman berdua. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin Idul Adha, mungkin bukan cuman cuman itu bahasa Madura. Mungkin bukan cuman soal perayaan ataupun makanan khas aja, tapi juga tantangan kebersamaan yang dan juga kepedulian sosial teman berdua. Biasanya sejak pagi suasananya udah terasa beda gitu ya. Ada yang sholat id bareng keluarga, bantu panitia kurban, sampai rame-rame masuk masak di rumah teman berdua. Dan yang menarik itulah Idul Adha sering jadi momen yang bikin hubungan antara tetangga rasa lebih dekat teman berdua ya. Ada budaya saling bantu, berbagi daging kurban, makan bersama. Ya hal-hal sederhana seperti ini nih kadang justru yang bikin suasana hati dan juga suasana momen ya Idul Adha ini terasa hangat teman berdua. Anyway, ada beberapa teman pro 2 yang udah memberikan tanggapan di sore hari ini di Cangcimen ya. Yang pertama ini ada dari Dimas di Kaliwates. Aku paling nunggu bakar sate bareng keluarga pas malam Idul Adha. Ini favorit sih ya, favorit banyak orang. Jadi aroma sate pas Idul Adha itu memang wah susah ditolak pokoknya. Ada juga Nabila teman pro 2. Yang paling aku suka suasana gotong royong waktu pembagian daging kurban. Ini betul banget. Suasana rame-rame bantu bantu ya mengelola daging sapi, ya mulai dari proses penyembelihan, lalu pembersihan dan juga bagi-bagi. Waduh, ini suasana rame-rame gotong royong ini yang bikin Idul Adha terasa hangat teman berdua. Ada juga dari Farhan di Ajung, aku paling seneng karena Idul Adha jadi momen kumpul keluarga lengkap. Iya bener sih. Kadang hari raya itu jadi kesempatan langka ya buat kumpul bareng keluarga. Bersyukurlah kalau misalkan kalian seperti Farhan ya, momen Idul Adha ataupun momen hari raya itu bisa jadi hari atau momen yang pas atau momen di mana keluarga itu bisa kumpul semua teman pro 2. Wah keren. Aku masih nungguin untuk tanggapan lainnya teman pro 2. Langsung aja WhatsApp Ewin di 081 559 70 8950.

0: yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
1: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
2: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
2: Mm-mm.
1: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
2: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
1: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
2: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Baik teman berdua, kita mulai lagi bacain tanggapan yang udah masuk lagi. Ada siapa lagi nih kira-kira? Asik. Nah, kali ini ada Salsa di Kaliurang. Aku suka suasana pagi Idul Adha. Rasanya tenang dan hangat. Waduh, setuju banget ya. Ada suasana khas yang cuman terasa pas hari raya. Ada Rizky di Rambi.

Dulu waktu kecil paling semangat lihat kawan, lihat hewan kurban sebelum disembelih. ini relate lah ya. Buat banyak orang waktu kecil teman berdua, tapi sebenarnya kita itu ini ya, suka mainin kambing kayak gitu kalau misalkan masih belum disembelih. Ada juga yang takut ya teman berdua kalau misalkan lihat kambing sebelum disembelih. Ada juga yang pengen lihat pas disembelihnya. Ada juga yang pengen lihat sapinya karena sapi besar banget ketika kecil. Ya macam-macam lah ya. Yang terakhir nih teman berdua, ada Tiara di Gebang. Yang paling bikin kangen itu makan bareng tetangga setelah masak daging. Wah, ini biasanya nih di komplek perumahan nih teman berdua, entar satu blok langsung dimasak semua gitu. Wah, langsung apa namanya bakar-bakar bareng gitu. Wah, seru banget sih ini. Kebersamaan yang bisa dibilang kebersamaan sederhana ya. Tapi ini bikin hari raya Idul Adha itu rasanya spesial banget gitu teman pro 2. Oke deh teman pro 2, ini udah jam 6 ya, waktunya kita untuk beralih ke program acara yang selanjutnya, yaitu program acara sore ceria ya, tapi interval yang selanjutnya, yaitu interval yang keempat adalah teman pro 2. Oke, jadi untuk kamu semuanya jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Baik teman Pro 2, dimanapun kamu masih barengan aku Ewin Ramadan di petang kali ini ya. Anyway teman Pro 2, kita udah ada di interval yang terakhir, sore ceria. Dan tentunya ini adalah program yang favorit untuk saat ini teman Pro 2. Kali ini kita ada di interval Ups namanya yo. Jadi, nah ini kita masih bakal ngomongin soal Idul Adha, karena kan memang sekarang lagi momennya teman Pro 2 ya. Hari ini adalah hari dimana kambing-kambing dan juga sapi-sapi dikorbankan teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kita ngomongin Idul Adha itu pasti gak jauh dari sate, gulai. Aduh, lagi sendirian nih teman Pro 2, gak ada yang mau kirimin ini apa namanya, sate kah ataupun rendang kah ataupun apakah semur kah, nggak apa-apa lah, tongseng kah. Kenapa jadi lapar ya. Oke deh, di balik nikmatnya olahan daging kurban teman Pro 2, ternyata ada juga hal yang perlu diperhatikan soal kesehatan. Jadi jadi kita nggak cuma ngomongin soal nikmat-nikmat aja, kita juga harus aware dengan kesehatan kita setelah memakan hal-hal yang enak tersebut teman Pro 2 ya. Ya kita ini sih perlu tahu bahwa apapun yang berlebihan itu nggak bagus teman Pro 2. So untuk kamu semua yang pengen tahu ataupun penasaran kira-kira Ewin bakalan ngomongin kesehatan yang seperti apa gitu teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana aja deh ya. Tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Selamat datang di Indo April, silahkan berbelanja.
2: Mbak, aku mau beli sabun mandi, sabun cuci, sama...
3: Mas, maaf mas, saya duluan ya, saya ada perlu nih. Mbak, saya beli parfum, tepung terigu, sama apalagi tadi ya?
1: Ibu, mohon maaf sebelumnya, silahkan antri terlebih dulu ya. Budayakan antri.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, jadi teman berdua ya, ini aku ambil informasi ini dari kompas.com. Jadi mengkonsumsi daging merah seperti sapi dan juga kambing secara berlebihan ini bisa meningkatkan resiko penyakit tertentu, mulai dari kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, sampai penyakit jantung, teman berdua. Nah, ini menurut NHS ya, asik NHS, yang dikutip dari kompas.com, teman berdua, mengkonsumsi daging merah yang disarankan itu sekitar 70 gram per hari dalam kondisi matang, teman berdua. Kira-kira setara berapa potong kecil daging sapi atau setengah porsi steak ukuran sedang. Nah, seperti itu. Jadi perlu diingat ini ya. Jadi konsumsi daging merah yang disarankan itu sekitar 70 gram per hari dalam kondisi yang matang. Kira-kira setara beberapa potong kecil daging sapi atau setengah porsi steak ukuran sedang. Tapi bukan berarti teman produa nggak boleh menikmati hidangan Idul Adha ya. Bukan berarti seperti itu, teman produa. Ya, daging tetap punya banyak manfaat buat tubuh, karena kayak protein, kayak zat besi, vitamin B12 yang baik untuk otot, daya tahan tubuh, sampai kesehatan otak, teman produa. Supaya tetap aman dan juga sehat, ini ada beberapa tipsnya, teman produa. Tips sederhana yang bisa dilakukan, misalnya kalian bisa memilih bagian daging yang lebih sedikit lemak, lalu mengurangi bagian putih atau lemak yang menempel sebelum dimasak. Nah, itu tuh. Biasanya kan kalau misalkan daging itu kan ada bagian yang putih itu ya. Jadi sebelum daging itu ada lapisan. Nah, itu adalah lapisan lemak, teman bro dua. Selain itu, cara masaknya juga penting. Merebus, mengukus, terus apa lagi ya, memanggang. Ini dinilai lebih sehat dibanding digoreng dengan banyak minyak, teman berdua. Dan jangan lupa juga, kita bisa mengimbangi makanan tersebut, atau mengimbangi makan daging dengan sayur dan juga buah, supaya asupan serat ini tetap terpenuhi dan tubuh nggak kaget gitu ya menerima terlalu banyak lemak sekaligus, teman berdua. Karena kalau misalkan kita mengkonsumsi daging berlebihan terus-menerus, nah ini, apalagi ditambah makanan olahan, sosis, kornet, aduh, ini resikonya itu bisa berdampak ke kesehatan dalam jangka panjang. So, teman produa ya, jadi menikmati momen Idul Adha seperti sekarang itu tetap boleh, dan pastinya bakal seru gitu ya, asal porsinya tetap dijaga, nikmatnya dapat, sehatnya juga dapat, teman produa. Jadi perlu diingat lagi, apapun yang berlebihan itu gak bagus ya. Apapun yang berlebihan, apa aja, entah itu makanan, entah itu hal-hal apapun deh, yang berlebihan itu gak bagus. Jadi ya sewajarnya aja lah, teman berdua ya.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Berdua, waduh, gak kerasa ya, ini udah waktunya Ewin untuk melanjutkan lagi ke program acara yang selanjutnya, yaitu Music Live Chat. Kali ini Ewin sendiri yang bakal memandu teman berdua untuk program acara Music Live Chat, dan kita bakalan ngomongin seputar musik. Untuk kalian semuanya yang penasaran, kira-kira aku bakalan ngomongin musik yang seperti apa, atau aku bakal ngomongin seputar musisi, atau aku bakal ngomongin seputar kompetisi ataupun apapun itulah teman berdua. Pokoknya untuk kamu semuanya, wis, jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Baik teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama, ada KAI Tanjung Karang catat 20.800 tiket terjual selama libur panjang. Informasi yang kedua adalah Kemenekraf petakan kerjasama infrastruktur untuk dukung ekonomi kreatif. Informasi yang terakhir adalah Menbud dukung penguatan ekosistem perfilman lewat Jakarta World Cinema. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini bareng aku Ewin Ramadan. Informasi yang pertama teman Pro 2, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang mencatat sebanyak 20.800 tiket kereta api terjual selama periode libur panjang 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Manajer Humas PT KAI Drive 4 Tanjung Karang Azhar Zaki Asjari mengatakan tingginya penjualan tiket menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi kereta api teman Pro 2. Informasi yang kedua, Kementerian Ekonomi Kreatif terus memetakan potensi kerjasama penyediaan infrastruktur guna mendukung aktivitas pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah Indonesia. Direktur Fasilitasi Infrastruktur Kemenekraf Fahmi Akmal mengatakan pemetaan dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait sektor swasta serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Informasi yang terakhir, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmen Kementerian Kebudayaan dalam mendukung penguatan ekosistem perfilman nasional. Salah satunya melalui dukungan terhadap penyelenggaraan Jakarta World Cinema. Dalam pertemuan bersama penyelenggara JWC, Fadli menekankan pentingnya membuka ruang kolaborasi antara talenta muda perfilman dengan para sineas senior guna memperkuat generasi industri film Indonesia. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update-nya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

Teman berdua dimanapun kamu, ini nih kita udah ada di program acara MLC teman berdua lokal ya. Dan kali ini kita bakalan ngebahas mengenai musisi. Ini adalah rapper teman berdua ya, rapper sekaligus penyanyi asal Kanada yaitu Drake yang baru aja bikin rekor yang nggak main-main teman berdua ya. Jadi Drake resmi jadi musisi pertama yang berhasil menguasai 3 posisi teratas 3 album populer Billboard 200. Sekaligus ya, gokilnya semua itu terjadi setelah dia merilis 3 album bareng pada 15 Mei 2026 teman Pro 2. Album yang jadi juara pertama ini adalah Iceman dengan total 463.000 unit setara album. Sementara posisi kedua ditempati Habit T dan posisi ketiga diisi Maid of Honor teman Pro 2. Prestasi ini juga bikin Drake punya total 15 album nomor 1 sepanjang karirnya teman Pro 2. Dan artinya dia berhasil melewati rekor milik Jay-Z sebagai artis solo pria dengan album nomor 1 terbanyak genre R&B dan juga hip hop. Dan sekarang Drake juga mengejar sejajar dengan Taylor Swift dalam jumlah album nomor 1 terbanyak untuk musisi solo. Dan kalau ngomongin rekor keseluruhan yang masih bertahan di atas mereka cuma The Beatles dengan 19 album nomor 1. Menariknya lagi, album Iceman ini jadi penjualan terbesar kedua tahun 2026 setelah album Arirang ya milik BTS teman berdua. Dan Drake awalnya ngumumin proyek ini lewat siaran langsung. Banyak fans ya yang dia cuma bakal merilis, yang mengira dia cuma bakal merilis satu album, ya ternyata langsung 3 sekaligus teman berdua. Buat para penggemar hip hop dan R&B ini jelas salah satu momen musik paling heboh, paling epic teman berdua. Asik. Pokoknya paling the best kayak gitu loh teman bro, nomor 1 di dunia. Weh. Oke deh kalau gitu, kalau misalkan kita ngomongin soal ini ya, soal apa namanya, soal Drake kayaknya kurang mantep kalau misalkan kita nggak puterin lagunya dari Drake teman bro 2. Oke deh kalau gitu, ada satu lagu dari Drake yang sampai saat ini tuh sering banget di request teman bro 2. Here we go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, teman berdua, kita lanjut lagi. Nah, kali ini kita bakalan ngomongin seputar legenda musik dunia, yaitu Michael Jackson, teman berdua. Waduh. Ini kalau misalkan kita ngomongin salah satu musisi yang legend ini, Michael Jackson, pasti langsung masuk daftar teratas nih, teman berdua. Tapi ternyata ada fakta unik yang menarik, teman berdua. Kira-kira fakta uniknya apa? Michael Jackson ini ternyata gak bisa membaca maupun menulis. Membaca ataupun menulis notasi musik secara formal, tapi hebatnya dia tetap mampu menciptakan lagu-lagu besar yang sampai sekarang masih jadi ini ya, standar musik pop dunia, teman berdua. Ih, keren. Dan cara Michael bikin lagu juga beda banget dari kebanyakan musisi. Kalau orang lain mulai dari alat musik ataupun not balok ya, Michael Jackson ini justru membangun lagu langsung dari suara mulutnya sendiri. Mulai dari melodi, harmoni, ya kan, suara bass, sampai beatbox, semuanya direkam berdasarkan apa yang dia dengar di dalam kepalanya sendiri, teman berdua. Nah, salah satu contohnya ada di demo awal lagu Beat It. Dalam rekaman ini, teman berdua ya, dalam rekaman apa namanya, lagu Beat It ini, Michael menyanyikan satu persatu bagian instrumen lengkap dengan ritme dan juga susunan akornya. Banyak orang yang menyebut proses kreatif ini sebagai bukti kejeniusan. Waduh, kejeniusan si Michael Jackson ya. Dan tentunya teman berdua, gak cuman itu sih ya. Saat menciptakan lagu Billie Jean ya, Michael ini bahkan menjelaskan kalau ada 4 lapisan bass berbeda yang masing-masing punya kepribadian supaya karakter lagunya itu terasa kuat, teman berdua. Dan tentunya, teman berdua, musisi dari band Toto ini juga pernah cerita kalau Michael Jackson ini bisa menyanyikan susunan orkestra lengkap hanya lewat suara mulutnya. Bayangin aja ya, string section ya kan, sampai detail harmoninya itu dijelaskan tanpa alat musik, teman berdua. Widih, Michael ini memang ini ya, the best banget. Dan dia pernah memainkan keyboard, gitar, drum, dan synthesizer tanpa kemampuan itu lebih banyak berasal dari insting musikal, bukan pendidikan akademis. Dan ternyata Michael Jackson ini bukan satu-satunya musisi besar yang gak bergantung pada notasi musik formal. Paul McCartney dan juga John Lennon juga dikenal punya cara kreatif masing-masing dalam menciptakan lagu, teman berdua. Jadi kadang kreativitas memang gak selalu datang dari teori ya, tapi juga dari imajinasi dan keberanian untuk mengekspresikan ide, teman berdua. Wah, seperti Michael Jackson. Wah, keren banget.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Hai guys, aku lagi di Prancis nih.
1: Ih, keren banget bisa ke luar negeri.
2: Terima kasih buat kalian semua yang udah dukung aku jadi juara.
1: Kalau lihat postingan teman-temanku, jadi insecure deh. Karir sukses, banyak prestasi, jalan-jalan luar negeri. Lah, aku cuma gini-gini aja. Cakep enggak, mahasiswa biasa, kuliah gak lulus-lulus gara-gara kerja sampingan. Sukses dari mana coba?
3: Insecure adalah sabotase diri. Jika kamu ingin terbang, kamu harus terlebih dulu melihat sayapmu. Kamu bisa

Baik teman berdua, gak kerasa banget ya ini udah waktunya Iwin untuk undur diri dari ruang dengar kamu di program acara Music Live Chat. Terima kasih untuk kamu semua yang udah dengerin Iwin mulai dari jam 3 tadi teman berdua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Irza nih. Sebenarnya Irza udah nemenin kamu juga kemarin ya teman Pro 2, tapi karena isinya diisi takbiran jaga malam, jadinya Irza cuman suaranya tuh pas penutupan aja. Nah, di sini di pas hari Idul Adha nih teman Pro 2, Irza nemenin kamu di jaga malam sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. 00:00 pokoknya. Nah, teman Pro 2, di hari Idul Adha ini pasti di pagi hari tentunya untuk teman-teman yang beragama muslim ya, itu pasti sholat id ya. Terus siangnya mungkin persiapan untuk masak-masak dan segala macamnya. Nah, sore nih mungkin juga pembagian dagingnya udah kelar, teman Pro 2. Saatnya biasanya nih kalau malam udah mulai bakar-bakaran. Nah, teman Pro 2, apakah kamu juga bakar-bakaran di malam hari ini atau udah tadi sore atau malah enggak nih teman Pro 2? Boleh ya cerita sama Irza, teman Pro 2, silahkan nih kalau mau cerita. Kamu ngapain aja di hari Idul Adha ini atau malah melancong traveling, teman Pro 2, mumpung libur kan ya. Bisa juga. Nah, buat anak-anak perantau seperti aku ini yang gak pulang ya teman Pro 2 dan harus menunaikan kewajiban juga, biasanya ketemu sih sama teman-teman lainnya yang senasib yang gak bisa pulang teman Pro 2, terus ngobrol-ngobrol, makan gitu sih biasanya. Nah, kalau kamu sendiri teman Pro 2, apakah diisi dengan kumpul keluarga? Biasanya tuh kalau Idul Adha ya, tapi ya tidak seramai Idul Fitri. Di rumah tuh biasanya jarang sekali sanak saudara yang pulang kampung. Nah, makanya jadi vibes-nya beda teman Pro 2. Nggak sebegitu ramenya kalau pas Idul Fitri nih. Nah, dan malam ini tentunya boleh kamu cerita teman Pro 2. Tapi nanti di cerita penutup hari juga ada topik juga sih. Masih berkaitan teman Pro 2 sama hari kurban juga. Hari kurban. Hari Idul Adha juga teman Pro 2. Jadi tentunya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget. Jadi love station ya teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi kali, Kak. Selamat datang di Indo April, silahkan berbelanja.
3: Mbak, aku mau beli sabun mandi, sabun cuci, sama...
4: Mas, maaf mas, saya duluan ya, saya ada perlu nih. Mbak, saya beli parfum, tepung terigu, sama apalagi tadi ya?
5: Ibu, mohon maaf sebelumnya, silahkan antri terlebih dulu ya. Budayakan antri.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nampung Pro 2 beberapa bulan ini ya, tahun ini dan juga tahun kemarin tuh film animasi amat sangat booming di Indonesia nih Nampung Pro 2. Dan ternyata industri animasi Indonesia ini mulai menunjukkan perkembangan yang makin serius sebagai bagian dari ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual atau intellectual property IP ya, lewat riset dan juga laporan terbaru Indonesia Animation Report 2026. Sektor animasi nasional disebut mengalami pertumbuhan lebih dari 3 kali lipat dalam 1 dekade terakhir, dari sekitar 240 miliar pada 2015 menjadi 800 miliar pada tahun 2025. Dan menariknya, industri animasi Indonesia ini sekarang gak cuma dikenal sebagai penyedia jasa produksi buat proyek luar negeri aja. Yang kita tahu juga Pro 2 banyak animator-animator, terus production house-nya juga itu bekerja sama dengan sineas-sineas luar negeri gitu. Bahkan kemarin tuh kayak Avatar juga Tenung Pro 2. Nah, apa enggak bangga tuh? Tapi mulai berkembang lewat IP original karya anak bangsa juga. Dan Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut pendapatan animasi berbasis IP ini bahkan naik hampir 280% dalam 10 tahun terakhir. Saat ini sudah ada lebih dari 300 karya animasi orisinil Indonesia yang diproduksi dan juga didistribusikan di berbagai platform global. Dan riset ini memetakan ya peluang besar industri animasi sebagai penggerak ekonomi kreatif masa depan, terutama karena didukung talenta muda, lalu perkembangan teknologi digital juga, dan potensi kolaborasi lintas industri sebagai game, film, hingga merchandise. Meski begitu ya, tantangan seperti pendanaan tentunya ya, karena meskipun banyak ya Tenung Pro 2, animasi itu kan gak kelihatan kayak syuting pada umumnya ya, dilakukan di balik layar. Nah, itu sebenarnya memang merogoh kocek yang dalam banget Tenung Pro 2 untuk dari segi produksinya, terus talenta-talentanya. Karena ya prosesnya ya sama, ada pre-produksi, terus produksinya juga, dan post-produksi juga Tenung Pro 2. Gak beda jauh ya, mungkin sama film-film pada biasanya non animasi ya, mungkin di ininya aja. Kalau di film-film biasa kan ada apa, prosesnya kan kelihatan gitu Tenung Pro 2. Kalau animasi tuh nggak banyak orang tahu, yang tahu pekerjanya sibuk aja di depan laptop ataupun di depan PC ya Tenung Pro 2. Nah, maka dari itu meski begitu ya, tantangan seperti pendanaan itu tadi, perlindungan hak kekayaan intelektual juga, dan penguatan ekosistem industri ini masih jadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi agar animasi Indonesia ini makin kompetitif di pasar global. Nggak cuma Indonesia aja Tenung Pro 2, karena sineas animasi kita luar biasa dan berbakat sekali. Kalau nggak dimanfaatkan secara maksimal ya, sayang sekali.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Helm merek lokal Indonesia KYT mendadak viral setelah aksi yang dilakukan pembalap MotoGP Aleix Espargaró di sirkuit Mandalika. Aleix diketahui melempar helm KYT yang ia pakai membalap ke tribun penonton lantaran ia menepati janji setelah pengikut akun Instagram miliknya tembus 1 juta. Espargaró pakai helm KYT SRGP di MotoGP Mandalika, di mana model ini belum dijual namun bisa dibeli versi kembarannya, yaitu Suomi ISRGP. Suomi ini merupakan merek asal Italia yang sudah diakuisisi oleh Tara Kusuma Indah. Tidak ada perbedaan antara KYT SRGP dan Suomi ISRGP dari bentuk fisik maupun teknologi, terkecuali soal penamaan pada helm. Ini artinya versi GP dalam merek KYT bukanlah barang produksi massal. Desain atau livery helm dilakukan di Eropa oleh tim Uri Designs, sedangkan produksi batok helm dilakukan di dalam negeri di pabrik Tara Citra Kusuma berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.
2: Bukaan resto barunya Rina rame banget ya. Nah, mampir ah.
3: Eh, Bejo, kebetulan kamu mampir nih. Kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
2: Wah, mana menunya Rin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, 50.000. Vegetables cooked in coconut milk, 50.000 juga. Wah, Durin, mosok ganti nama ke minggir segini jadi mahal hargai. Wong ya sama aja gaduh-gaduh, lodeh, iso-iso wae kamu Rin.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih bareng Ijang ngobrol dua di Jaga Malam tentunya ya di interval pertama. Ya, aku mau ngasih informasi lagi nih. Ngomongin soal budaya ngobrol dua, ternyata Surakarta punya Solo ya. Punya tradisi yang ikonik banget buat menyambut Idul Adha yaitu grebeg besar. Upacara ini bukan cuman sekedar acara adat aja, tapi memang wujud syukur yang kental dengan nilai akulturasi budaya Islam dan juga Jawa. Puncaknya ada pada arak-arakan ya dua gunungan yaitu Gunung Jaler dan juga Gunung Estri tahun Pro 2. Jaler ya, ini bukan Jaler tahun Pro 2. Gunung Jaler biasanya tuh Jaler tuh laki-laki dan Gunung Estri itu perempuan gitu. Nah, Kanjeng Nuki, kerabat Keraton Surakarta, menjelaskan kalau Gunung Jaler ini yang tingginya bisa mencapai 3 meter berisi hasil bumi mentah atau polo pendem. Sementara Gunung Estri ini berisi makanan kering dan juga jajanan sebagai simbol kelembutan rezeki. Nah, prosesinya memang sudah diarak di Alun Produa dari Keraton menuju Masjid Agung untuk didoakan, baru kemudian diperebutkan oleh masyarakat. Dan aksi rebutan ini jadi simbol cari berkah yang sudah didoakan tadi biar manfaatnya balik lagi ke masyarakat. Dan menariknya, tahun ini grebeg besar diadakan selama 2 hari. Tujuannya buat menghormati para abdi dalam dan juga masyarakat nih yang di hari pertama Idul Adha ingin merayakan bareng keluarga di rumahnya. Dan tradisi kayak gini emang keren banget teman-teman Produa, selain buat jaga hubungan erat ya antara keraton dan juga rakyat atau masyarakat nih, juga jadi pengingat buat kita semua untuk terus selalu bersyukur. Jadi buat kamu yang memprodua yang memang ada di Solo atau warga Solo nih yang ada di Jember yang sudah pernah melakukan ikut juga grebek ini ya, grebek besar ya memprodua, itu memang memorinya nyantol sampai sekarang teman Produa. Dan mungkin buat kamu juga yang penasaran, ini biasanya di hari di ini menjelang Idul Adha atau pas di Idul Adha-nya teman Produa. Jadi kalau kamu pulang kampung atau pengen ke Solo pada hari ini kayaknya udah kelewat teman Produa. Ada di hari nanti-nanti besok-besok kan karena long weekend juga kan ya. Mungkin ada yang pergi ke traveling ke Solo ataupun di Jawa Tengah bisa mampir ke Solo. Wah, udah kelewat teman Produa. Tapi jangan salah, Solo masih banyak budaya kok teman Produa yang memang indah dan juga harus kamu experience gitu teman produk. Itu sih experience-nya teman produk. Emang enggak berbeda ya, pasti di setiap daerah tuh punya budaya yang berbeda dan itu experience-nya juga pastinya berbeda-beda juga.

0: Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.
1: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
2: Makan apa?
1: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
2: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
1: Ih, kenapa?
2: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
2: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Nah, hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
3: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kita masuk ke interval kedua teman Pro 2 karena udah pukul 21 atau pukul 9 lebih 3 menit nih. Waktunya cerita penutup hari. Ada satu topik yang relate banget sama kita sebagai umat manusia teman Pro 2, apalagi bertepatan juga di hari Idul Adha ini atau di Idul Kurban ya teman Pro 2. Nah, aku mau tanya nih teman Pro 2, topik kita hari ini adalah, selain hewan kurban, apa sih hal yang biasa kamu korbankan Nomor 2 ya? Boleh cerita-cerita Nomor 2 sama Irza tentunya, karena aku sudah upload IG story juga di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember. Duanya pakai angka, jangan lupa follow dong. Terus di Insta story-nya di situ dilihat, dicek yang paling terbaru Nomor 2 ada question box. Di situ pertanyaannya adalah, selain hewan kurban, apa hal yang biasa kamu korbankan dalam kehidupan sehari-hari ini? Dan tentunya ya, kamu juga bisa cerita di WhatsApp-nya Pro 2 di 081-559-708-950 sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan Pro 2. Nah, kalau dengar kata kurban nih, kebanyakan orang langsung kepikiran pastinya soal Idul Adha dong. Hewan kurban dan juga momen berbagi. Tapi kalau dipikir-pikir lebih jauh nih Tung Pro 2, dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya manusia itu juga sering melakukan pengorbanan meskipun bentuknya gak selalu terlihat. Ada yang mengorbankan waktu tidurnya demi tugas dan juga pekerjaannya. Ada yang menahan gengsi demi mempertahankan hubungan. Ada juga yang perlahan mengubur mimpinya tertentu ya, mimpi-mimpi tertentu karena keadaan hidup berubah Nomor 2. Dan menariknya, semakin bertambah usia kita mulai sadar kalau hidup nih ternyata memang gak bisa mendapatkan semuanya sekaligus. Selalu ada pilihan yang harus diambil, dan di balik pilihan itu biasanya ada sesuatu yang kita korbankan. Dan menurut penelitian psikologi dari American Psychological Association, manusia dewasa nih sering mengalami konflik antara kebutuhan pribadi, tanggung jawab sosial, dan juga harapan masa depan. Karena itu pengorbanan menjadi bagian alami dari proses bertumbuh nih. Makanya banyak anak muda sekarang ada di fase ingin mengejar mimpi, tapi juga harus realistis dengan kondisi hidup teman Pro 2. Pengen istirahat, tapi tugas dan juga pekerjaannya terus berjalan, terus numpuk juga. Terus pengen nyenengin diri sendiri tapi juga gak mau mengecewakan orang lain. Dan tanpa disadari, itu semua bentuk pengorbanan kecil yang terjadi ya hampir setiap harinya. Tapi dari sekian banyak hal yang dikorbankan anak muda sekarang nih, salah satu yang paling sering ternyata adalah waktu dan juga kesehatan diri sendiri teman Pro 2. Kita bakal bahas lebih dalam lagi tentunya. Makin seru nih teman Pro 2. Biar tambah seru lagi, kamu boleh gabungan ya di WhatsApp-nya Pro 2 dan juga di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember. Dicek aja Instastory terbarunya Pro 2 ya. Jangan lupa follow juga teman Pro 2. Boleh request, nanti pastinya bakal aku bacain dan juga bakal aku puterin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda gendang? Gendang adalah sebuah alat musik yang terbuat dari sebuah kayu, bagian depannya yang terbuat dari kulit hewan seperti kulit kambing, kulit lembu, dan kulit sapi. Alat musik gendang adalah alat musik tradisional, disebut juga dengan kendang. Hampir semua daerah di negara Indonesia memiliki alat musik gendang dengan bermacam-macam ciri khas masing-masing. Perkembangan alat musik gendang kini tidak hanya dinikmati kalangan-kalangan menengah atas saja. Gendang sekarang bisa dimainkan dan dinikmati oleh siapa saja dan populer dalam musik dangdut.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country,

overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaka Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaka Malam, jangan gagal.

Masih ngomongin berkorban ya, belum pro dua di hari kurban ini. Ternyata anak muda sering mengorbankan diri demi tuntutan hidup nih. Banyak orang di usia muda sekarang hidup dalam ritme yang cepat. Kuliah, kerja, organisasi, terus juga ada target karir belum pro dua, sampai tekanan sosial ya dari media digital sering membuat seseorang nih ngerasa harus terus produktif. Akibatnya banyak yang mulai mengorbankan hal-hal dasar seperti waktu istirahat, lalu kesehatan mental juga ya, mental health, bahkan waktu bersama keluarga nih. Menurut laporan kesehatan mental dari World Health Organization, generasi muda saat ini menjadi kelompok yang cukup rentan mengalami stres dan juga kelelahan mental akibat tekanan hidup modern yang terus meningkat. Dan fenomena hustle culture ini juga ikut mempengaruhi. Ada dorongan untuk selalu sibuk, selalu berkembang, dan selalu terlihat produktif, sampai akhirnya muncul rasa bersalah kalau sedang beristirahat nih Pro 2. Padahal ya, tubuh dan juga pikiran manusia ini punya batas, dan kadang yang paling sering dikorbankan justru ya diri kita sendiri tuh Pro 2. Kurang tidur dianggap biasa, ya kan, udah lumrah gitu. Makan gak teratur dianggap normal juga. Capek mental dipendam sendiri, bahkan kayak di judge gitu Pro 2. Apa sih capek mental, apa sih gitu kan. Padahal ya memang kenyataannya seperti itu. Padahal kalau terus dibiarkan juga nih, efeknya bisa panjang di kesehatan fisik dan juga emosionalnya. Makanya sekarang nih mulai banyak pembahasan soal work-life balance dan pentingnya menjaga kesehatan mental. Karena produktif tanpa jeda juga bisa membuat seseorang nih kehilangan kualitas hidupnya sendiri. Selain waktu dan juga tenaga nih, ada satu hal lagi yang sering dikorbankan manusia tanpa sadar, yaitu perasaan dan juga ego teman-teman Pro 2. Kita bakal bahas lagi ya tentang pengorbanan-pengorbanan ini. Pengorbanan apa sih yang sering kita lakukan nih, bahkan sering gak sadar juga teman-teman Pro 2 kita lakukan dan juga kita berikan untuk itu, entah orang lain, untuk keluarga gitu, tanpa dinotis sama diri sendiri ataupun orang lain nih. Nah, ngomongin korban nih teman-teman Pro 2, cocok banget aku mau puterin lagunya Tata Janeta yang berjudul Korbanmu. Tuh, ini kayak memang temanya korban-korban semua teman-teman Pro 2. Sambil menikmati hidangan hewan kurban, kita dengerin lagunya Tata Janeta teman-teman Pro 2 dengan Korbanmu yang direquest Kak Lara Purnamasari. Kita dengerin langsung teman-teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

berkorban. Memang ya dalam hubungan apapun itu tuh nomor dua, entah itu keluarga, pertemanan atau percintaan, pengorbanan ini sering muncul dalam bentuk yang lebih emosional. Kadang seseorang tuh milih ngalah supaya hubungannya tetap baik-baik aja. Kadang menahan emosi demi menjaga suasana juga. Bahkan ada yang rela memendam kecewa karena takut kehilangan orang yang disayang nih. Dan nomor dua, hal itu juga di backup sama penelitian dengan tentang hubungan interpersonal ya dari Harvard University. Hubungan sosial yang sehat ini memang membutuhkan kompromi dan juga kemampuan memahami perspektif orang lain. Artinya manusia tuh gak selalu bisa menang sendiri dalam sebuah hubungan nomor dua. Tapi di sisi lain, pengorbanan juga perlu punya batas yang sehat nih. Gak cuman kamu terima-terima aja nomor dua. Karena kalau seseorang ini terus-menerus mengorbankan dirinya ya, sampai kehilangan identitasnya, nah itu justru bisa menjadi hubungan yang gak seimbang lagi. Makanya penting nih untuk membedakan mana nih pengorbanan yang memang membangun hubungan dan juga mana yang justru membuat diri sendiri terluka terus-menerus. Karena ya pengorbanan sehat nih harusnya tetap membuat seseorang nih bertumbuh, bukan malah pelan-pelan menghilangkan jati diri kita sendiri nomor 2. Nah, boleh ya nomor 2 kamu gabungan dong nomor 2. Ini sebenarnya udah masuk sih beberapa dari kamu, tapi ya masih aku tunggu ya nomor 2. Sampai nanti pukul 11 kamu bisa banget cerita nih apa sih yang kamu korbankan selain hewan kurban tentunya. Apa hal-hal yang sering kamu korbankan nih di kehidupan sehari-hari aja. Mungkin ego kamu, ya mungkin waktu itu teman pro 2 bisa. Pokoknya cerita sama Ija di 081559708950 atau di Instagramnya Pro2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa untuk follow juga teman Pro2. Terus dicek aja di IG story-nya, di situ ada question box. Pastinya bakal aku bacain dan juga kalau kamu request bakal aku puterin juga. Jadi ditunggu aja yang udah masuk nih, yang udah gabungan, yang udah request, ditunggu ya. Nanti bakal aku puterin kok. Jadi ya tetap stay tune ya teman-teman, jangan lupa gabungan ya. Nanti sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Selain terkenal dengan kota Pendalungan dan Suwir-Suwir, juga terkenal sebagai kota Seribu Gumuk. Gumuk merupakan istilah khusus yang diberikan pada suatu bukit dengan ketinggian berkisar antara 1 meter sampai dengan 57,5 meter. Karena gumuk berasal dari lontaran gunung berapi, bagian atas gumuk menjadi tanah yang subur, dengan unsur utama gumuk adalah batuan. Di sisi lain, tubuh gumuk mampu memecah angin. Hembusan angin kencang senantiasa tertahan karenanya. Kondisi geografis Jember yang langsung berbatasan dengan Laut Selatan dan berada di antara perbukitan tidak menutup kemungkinan berpotensi besar terhadap tingkah laku dari cuaca ekstrim berupa angin tornado dan tsunami, sehingga keberadaan gumuk menjadi benteng alam yang mampu meredam potensi bencana itu. Hasil identifikasi tipografi ternyata di seluruh dunia ini keberadaan gumuk hanya terdapat di 3 tempat, antara lain di 2 negara yaitu Indonesia dan Jepang. Sementara di Indonesia ada 2, di Tasikmalaya dan Jember.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar angin lo,
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nah, nomor 2 sekarang kita dengerin langsung nih. Selain hewan kurban, hal apa sih yang paling sering dikorbankan anak muda sekarang? Aku mau bacain gabungan dari Instagram dulu ya nomor 2. Ini ada Pak produser kita yang mampir nih, katanya korban perasaan. Waduh, duh. Kirain korbannya mental health nih. Ternyata juga kena serangan korban perasaan juga nih Bapak ya. Lalu ada Kak Wasmika nih, Wasmika Maleng, katanya kambing. Waduh, alhamdulillah ya, bisa korban kambing ya. Luar biasa sekali. Kalau saya masih nabung dulu Kak. Contoh yang luar biasa nih Kak Wasmika nih. Terus ada juga Kak Hetty Junita, katanya perasaan Kak, ini juga sama ya. Perasaan, ini banyak temennya kayaknya yang korban perasaan nih. Gak cuma teman pro 2 aja, aku juga. Dan rekan-rekan di sini juga kayaknya seringan korban perasaan ya memang. Terus ada Kak Kristinita. Kristinit, bentar nih, agak susah ya. Kristinita Tuil nih, katanya juga korban perasaan. Waduh, ini pada korban perasaan semua nih. Besok-besok lebih dijaga ya Kak, biar perasaannya gak diacak-acak sama orang. Karena ya jadi korban perasaan itu capek banget kok. Aku tahu teman pro 2 relate banget. Kamu udah niat nih, kayak udah niat effort banget ya kan. Effortnya lebih plus ya. Malah hasilnya gak sesuai ekspektasi. Dan ujung-ujungnya cuman bikin capek ya. Kenapa sih terus mikir juga? Kenapa sih harus buang-buang energi buat orang yang ternyata gak punya visi yang sama? Rasanya tuh emang kesel dan juga ngerasa rugi waktu. Tapi ya mau gimana lagi, mending sekarang tarik nafas nih ya. Stop mikirin hal-hal yang bikin burnout nomor 2. Terus fokus balikin mood ke diri sendiri. Anggap aja ini jadi pelajaran ya, buat lebih selektif lagi ke depannya, supaya gak gampang kasih akses ke orang lain yang gak worth it. Nah itu tadi, makanya harus dijaga nih perasaan kita, biar gak diacak-acak orang lain. Terus fokus ke upgrade diri aja nomor 2. Nanti juga bakal nemu orang yang jauh lebih menghargai keberadaan kamu dan juga perasaan kamu nih. Nah biar gak sedih-sedih terus nomor 2 karena korban perasaan ya. Aku muterin lagu bahagia lagi nih yang di request Kak Kristinita. Terus ada di request Kak Hetty juga, di request Kak Wasmika juga nih. Kita langsung puterin aja biar bahagia lagi ya. Puterin.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Lu budak. Gomong. Ki.
2: Hey, gendut. Kita kan happy-happy makan kue tarnya Kiki nih. Kamu jangan ikut-ikutan makan ya. Awas.
3: Iya, aku gak makan kok.
4: Betul itu, biar badan kamu gak tambah melar. Jangan lupa lo ya, kelas yang kotor ini bagian kamu yang bersihkan.
3: Kok aku? Kan aku gak ikut-ikut pesta tadi.
4: Ya, itu karena kamu gendut.

0: memakai fisik dan mental dengan ucapan disertai tindakan. Seseorang bisa mengalami depresi yang berkepanjangan. Stop bullying.
1: Berbicara tentang peran perempuan dalam perjuangan melawan penjajah tidak akan lepas dari sosok Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Dien yang mendapat julukan Sri Kandi Indonesia telah menunjukkan kesetiaan dan rasa cintanya yang begitu besar pada tanah air. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Semasa perjuangannya, Cut Nyak Dien bisa mengobarkan semangat rakyat hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh Belanda. Kematian sang suami, Teuku Ibrahim, menjadi pematik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyak Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah, dan pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia gugur tertembak dalam sebuah serangan. Namun setelahnya, Cut Nyak Dien masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh. Dan seiring bertambahnya usia dengan matanya yang rabun dan juga penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya, saat kondisi Cut Nyak Dien membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cut Nyak Dien kembali mematik perlawanan di daerah Aceh. Di Sumedang, Cut Nyak Dien menghabiskan sisa hidupnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kalau tadi aku bacain gabungan Teman Pro 2 dari Instagram ya, sekarang kita bacain dari WhatsApp nih Teman Pro 2. Ada Irma, kalau aku sering ngorbanin waktu tidur demi tugas sih. Wah, ini pasti anak-anak kampus yang memang lagi sibuk-sibuknya Teman Pro 2, mid semester mungkin, UTS ya dan segala macamnya. Gak apa-apa ya, pokoknya dinikmati meskipun gak nikmat Teman Pro 2. Dan nantinya bakal kamu, kalau udah lulus nih ya, pasti kok Teman Pro 2 pasti bakal kangen sama momen-momen itu. Karena momen tersebut sebenarnya lebih ringan daripada ngorbanin waktu demi kerjaan nantinya. Apalagi kerjaan yang bertubi-tubi Teman Pro 2. Karena kerjaan tuh gak bakal ada habisnya. Begitupun sebenarnya tugas juga sama sih, sama beratnya kok. Ya mau diapain, mau gak dikerjain juga kita salah Teman Pro 2. Mau dikerjain juga waktu tidurnya yang dikorbanin. Jadinya bertahan ya, semangat terus pokoknya teman-teman yang sedang menyelesaikan tugas-tugasnya. Tugas-tugas kuliah, tugas-tugas sekolah, apalagi ini di pertengahan tahun biasanya ada UTS, terus ada tes-tes lainnya, ada ujiannya nih Teman Pro 2. Semangat ya, pokoknya semangat terus, jangan sampai terlalu banyak mengorbankan waktu tidurnya, karena kamu juga perlu istirahat ya Teman Pro 2. Terus ada juga nih, Farhan, kadang yang dikorbankan itu ego biar hubungan tetap jalan. Waduh, dalam sekali. Memang ya, namanya hubungan ya, dua orang haruslah, harus ego itu gak boleh gontok-gontokan Teman Pro 2. Harus yang down, harus yang lebih rendah. Nanti ada yang tinggi, kita yang lebih rendah. Jangan sama-sama tinggi, nantinya ya itu tadi bentrok jadi gak jalan, malah jalan masing-masing nanti. Tapi ya, hubungan kan emang fondasinya kan komunikasi ya Teman Pro 2. Jadi ya dikomunikasikan aja. Kalau kamu memang merasa banyak mengorbankan dirimu sendiri dan juga egomu sendiri itu, dan ego pasangan kamu, ya diomongin baik-baik biar ya satu visi lagi, berjalan dengan lancar lagi hubungannya. Terus ada dia nih, aku pernah mengorbankan waktu buat diri sendiri karena terlalu fokus kerja. Nah biasanya efeknya lebih ke kesehatan dan juga yaitu kesehatan mental dan juga fisik ya Teman Pro 2. Jadi burnout dan segala macamnya. Kalau saran aku sih mending work life balance itu tadi ya. Pokoknya harus seimbang meskipun begitu banyak bertubi-tubi tugasnya, terus job desk-nya dan segala macamnya. Prioritasin diri kamu sendiri dulu. Dikerjain ya emang harus terbaik ya, namanya kerjaan dan juga tanggung jawab yang memang harus dikerjakan dengan baik. Tapi ya kita memanajemen waktu lagi, diperbaiki manajemen waktunya biar kamu enggak terseok-seok nantinya. Udah capek sakit ya, capek sakit hati, pikiran, tenaga, kesehatan ya, kesehatan fisik dan juga kesehatan mental Teman Pro 2. Mending manajemen waktunya diperbaiki lagi. Terus ada lagi nih, ada Indah, menurutku orang yang sekarang sering ngorbanin kesehatan mental tanpa sadar. Ini memang karena banyak faktor ya di kehidupan kita, karena itu kerjaan, ketemu banyak orang, otomatis ketemu banyak orang dengan segala keinginannya. Keinginan kita dan keinginan orang lain pastinya kan berbeda. Nah itu ketika keinginan kita tidak tercapai, akhirnya mental kita yang kena Teman Pro 2. Nah itu tadi yang pentingnya work life balance. Jangan terlalu overthinking banyak-banyak. Jangan terlalu membandingkan dirimu dengan orang lain, karena timelinenya udah beda, privilege-nya udah beda, startnya udah beda Teman Pro 2. Nah itu yang bikin beban mental kamu jadi lebih berat gitu. Dan jawaban tadi memang relate banget sama kehidupan sekarang, karena pengorbanan ini memang gak selalu terlihat besar Teman Pro 2, tapi sering hadir dalam bentuk kecil yang memang di ini dilakukan terus menerus gitu. Dan ini juga di backup sama penelitian sosial nih dari Stanford University. Manusia ini cenderung rela berkorban ya. Tuh dengerin tolong Pro 2. Ketika ngerasa ada tujuan, lalu hubungan emosional dan harapan yang ingin dipertahankan itu tadi. Makanya orang bisa rela capek demi keluarga, rela mengalah demi hubungan, atau rela bekerja keras demi masa depan. Karena pada dasarnya manusia ya selalu punya sesuatu yang dianggap cukup penting untuk diperjuangkan. Tapi jangan sampai lupa teman Pro 2, karena kamu itu sebenarnya yang lebih penting ya. Dari apapun, kalau kamu sendiri yang terus-terus dikorbankan, ya bagaimana kamu berkorban demi yang lainnya gitu loh. Gimana sih, jadi bingung ini. Maksudnya ya, pokoknya put yourself first teman Pro 2 ya. Tempatkan diri kamu paling utama pokoknya. Jangan sampai mengorbankan waktu hanya untuk orang lain yang gak worth it ya. Jangan mencurahkan 100% sama sesuatu yang memang kamu ketahui bakal gak ada ujungnya, gak ada manfaatnya. Biasanya gitu, kalau cintai nomornya cinta buta jadinya gitu. Pokoknya aku cinta dia tuh yang terbaik gitu kan. Padahal udah nih teman-teman udah bilang, enggak deh kayaknya kamu sama dia tuh enggak cocok. Banyak yang melawan gitu. Dan kamu enggak sadar sama itu karena saking cintanya. Dan itu jadi pengorbanan akhirnya. Jangan sampai ya teman Pro 2 ya. Jadi mending kita dengerin lagu aja ya daripada pusing. Ya teman Pro 2, ada lagunya Zani biar lebih rileks, enggak pusing-pusing mikirin pengorbanan yang sia-sia, pengorbanan yang enggak worth it ini ya. Dan semoga pengorbanan yang telah kamu lakukan berbuah hasilnya, meskipun kamu tahu enggak worth it juga ya kan. Kita dengerin Open Arms biar kita ikhlas teman Pro 2 dengan menerima dengan open arms gitu kata Zha. Zha dan juga Travis Scott teman Pro 2.
1: When you do your best, you can, I told you. When you do your best, yeah, that's all you can do. You, me and anybody else. So they always tell you.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tenari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tenari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Di hari Idul Kurban ini tuh Umprodua, hidup ternyata bukan cuman soal apa yang kita dapetin aja ya. Entah itu dapetin daging ya kan, yang baru kamu masak tadi sore atau masak malam hari ini nanti Umprodua. Tapi juga tentang apa yang rela kita lepaskan nih, demi sesuatu yang dianggap lebih penting. Kadang yang dikorbankan itu dari segi materi ya, karena di hari ini juga banyak orang berkurban ya, dengan materi mereka, dengan beli kambing, sapi, hewan kurban dan lainnya. Kadang juga yang dikorbankan itu waktu nomor 2, kadang juga kenyamanan, kadang ego juga, kadang bahkan versi lama dari diri kita sendiri supaya tumbuh jadi lebih dewasa. Nah, dan mungkin itu yang membuat momen Idul Adha ini kerasa lebih relate ya nomor 2, dan juga lebih dalam tentunya, karena makna kurban sebenarnya bukan cuman soal memberi secara materi, tapi juga tentang belajar ikhlas, belajar peduli, dan juga memahami bahwa hidup ini sering meminta kita untuk memilih. Tapi di tengah semua pengorbanan itu, ada satu hal juga yang penting diingat nih. Jangan sampai terlalu sibuk berkorban untuk banyak hal sampai lupa menjaga diri sendiri. Karena diri kita juga layak, memproduksi amat sangat layak diperhatikan. Dan kadang menempatkan diri kita menjadi nomor satu atau prioritas itu memang hal yang terpenting ya nomor 2. Nah nomor 2, udah pukul 22 lebih 44 menit nih. Irza harus pamit dulu nomor 2 di Jaga Malam. Terima kasih buat nomor 2 yang udah gabungan lewat WhatsApp-nya Pro 2, terus lewat Instagram-nya Pro 2 juga, dan udah request juga. Semoga udah aku puterin ya, enggak ada yang kelewat nih. Dan tentunya bisa kamu gabungan sama Pro 2 tentunya di setiap hari. Di Jaga Malam juga ada nomor 2 setiap pukul 20 sampai dengan 12 malam atau 11 malam lah ya. Kamu bisa tuh berinteraksi sama penyiar, terus pastinya bakal dibacain tentunya. Terus Ija harus pamit dulu ya nomor 2 di Jaga Malam kali ini. Selamat beristirahat ya. Jangan lupa besok olahraga nomor 2. Karena hari ini banyak konsumsi daging mungkin dari kamu ya kan. Jangan sampai kolesterolnya naik. Jangan sampai berat badannya naik ya kan. Konsumsi daging secukupnya aja. Sebenarnya dagingnya gak apa-apa sih, sehat-sehat aja kok. Nah, cara pengolahan itu yang kadang sedikit berbahaya nomor 2, karena banyak lemaknya, banyak santannya dan segala macamnya. Dan semoga di malam hari ini kamu bisa beristirahat dengan nyenyak nomor 2. Apalagi udah kenyang ya kan. Bisa istirahat dengan nyenyak, tidurnya pulas. Nah, biar lebih menghantarkan tidurmu, biar lebih nyenyak dan juga nyaman. Nanti pukul 23 abis ini nomor 2 ada jazz music, di mana kita nanti bakal kasih musik-musik yang menghantarkan tidur kamu, menghantarkan istirahat kamu, biar tambah nyenyak dan juga lebih rileks tentunya. Itu signing out dulu di Jaga Malam. Terima kasih nomor 2. Selamat malam. Selamat hari Idul Adha juga ya. Yang berkorban terima kasih, yang korban perasaan berhenti ya, jangan diterusin. Pokoknya lebih mawas diri untuk menjaga perasaan nih, jangan sampai diacak-acak orang nomor 2. Jadi selamat malam, selamat beristirahat nomor 2. Ketemu lagi besok. Pokoknya Pro 2 selalu menemani kamu dimanapun dan kapanpun tentunya. Selamat malam, bye.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya.

0: Kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
0: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
0: Us, kau diam sudah. Mace, kau sudah masak?
1: Sudah.
0: Makan ah. Wih, batu aneh.
2: Huh?
0: Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah.
2: Bruh.
1: Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
4: Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya bernama Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey,

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Pro 2, sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro2, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro2 FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi Tuan Pro 2 untuk edisi hari ini di tanggal 28 Mei 2026. Ada aku Vita Karina yang bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama di pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat ada Just More Music. Kemudian dilanjut dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat ada rangkaian program acara Sepada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat, sesi Besti bekal semangat pagi, serta jangan lewatkan sesi Insight Inspirasi Pagi Terup to Date. Itu tadi Tuan Pro 2 untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM, Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili jannatihi. Wassalatu wassalamu ala man kana yuballighur risalati amma ba'du. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan. Belakangan ini kita semua merasakan cuaca yang semakin panas. Kemarau panjang dan musibah kekeringan yang terjadi di beberapa daerah. Semua itu seharusnya menjadi sebuah muhasabah bagi kita bahwa tidak ada satu musibah pun terjadi di dunia ini melainkan karena akibat dosa-dosa kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aynin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan akibat dari dosa-dosa mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Dan musibah apapun yang menimpa kamu, maka adalah karena perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, akbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza butulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajah ke kami dan bersabda, wahai kaum muhajirin, lima perkara apabila telah menimpa kalian dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mengalaminya. Lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah perbuatan keji dan maksiat sudah dianggap wajar pada suatu kaum sehingga mereka melakukannya secara terang-terangan melainkan agar tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un. Walam yanqudu al-mikyala wal-mizana illa ukhidhu bis-sinina wa siddatil ma'unah wa jawri sultani alaihim wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaulal baha'imu lam yumtaru. Dan tersebarnya di tengah mereka penyakit ta'un dan kelaparan yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran, melainkan mereka akan dihukum dengan kemarau panjang, kekeringan, dan penguasa yang zalim. Tidaklah mereka enggan membayar zakat, melainkan langit akan berhenti meneteskan air untuk mereka, kalau bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan diberikan hujan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, innal bahaima tul'inu asata bani Adam idza saddadis sanah ay al-qahat wa amsaka al-matar wa taqul hadha bisu'mi ma'siyati ibni Adam. Jika kesulitan hidup dan musibah kekeringan telah melanda, maka seluruh hewan dan binatang akan melaknat para pelaku maksiat dari kalangan manusia, karena dosa dan maksiat merekalah yang menyebabkan kekeringan itu terjadi. Sahabat, teman perdua yang semoga Allah muliakan, di antara sikap seorang muslim yang diajarkan dalam Islam ketika terjadi musibah kekeringan, yang pertama adalah bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Dan yang kedua adalah kita berusaha memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena di antara sebab meratanya musibah adalah tidak adanya budaya saling memberi nasihat dan mulai minimnya budaya saling mengingatkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Dan perihalalah, peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla sangat keras siksaannya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat ini, amara Allahul mu'minina alla yukirrul munkara baina zahranihim ilaihim faya'ummahum Allahu bil adzab. Allah taala memerintahkan agar wajib mengingkari kemungkaran agar musibah tidak menimpa semuanya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan yang keempat yang bisa kita lakukan adalah melakukan salat istisqa. Dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-musalla fastasqa fastaqbala al-qiblata wa qallaba ridaahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju tanah lapang kemudian salat istisqa. Beliau menghadap kiblat dan membalik kain pakaian atasan beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil istisqa'i mutadhallilan mutawadhi'an mutakhashshi'an mutadarri'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju salat istisqa dengan tunduk, tawadhu, khusyuk dan penuh perendahan diri kepada Allah Azza wa Jal. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Teman berdua yang semoga Allah muliakan, para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW karena kekeringan. Beliau meminta agar mimbar diletakkan di tanah lapang. Beliau meminta para sahabat agar keluar menuju tanah lapang pada hari tertentu. Kemudian Nabi SAW berangkat menuju lapangan ketika matahari sudah terbit agak tinggi. Beliau dulu di atas mimbar mengagungkan Allah dan memuji Allah, kemudian beliau berkhutbah. Innakum syakawtum jadba diyarikum wa isti'khara al-matari an ibani zamanihi ankum wa qad amarakum Allahu azza wa jalla an tad'uuhu wa wa'adakum an yastajiba lakum. Sesungguhnya kalian mengaduhkan kekeringan di tempat kalian dan hujan yang telat turun dari biasanya. Allah telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya dan menjanjikan untuk mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman sahabat berdua yang semoga Allah muliakan. Yang kelima, yang bisa kita lakukan adalah bersedekah air atau menggali sumur. Dari sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ya Rasulullah, inna umma Sa'din matat fa ayu sadaqati afdal?" Qal, "Al-ma'u." Qal, "Fa hafara bi'ran wa qala hadhihi li ummi Sa'ad." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ummu Sa'ad ibundaku meninggal dunia, sedekah apakah yang afdal untuknya? Nabi SAW menjawab, sedekah air. Lantas Sa'ad pun menggali sumur untuk ibunya, lalu ia mengatakan, ini sumur untuk Ummu Sa'ad, yaitu ibundaku. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat teman perdua yang semoga Allah muliakan, itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk berikhtiar memperbaiki, merefleksi keimanan kita. Inilah korelasi keimanan dengan apa yang terjadi, musibah yang kita terima. Semoga dengan menjalankan ketaatan, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, melakukan amal saleh dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan hujannya, Allah menurunkan rahmatnya, dan kita kembali merasakan kenikmatan yang sebelumnya pernah kita rasakan. Teman sahabat perudu yang semoga Allah memuliakan, sebelum kita mengakhiri nasihat singkat ini, mari kita merenungi apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, وَمَنْ تَدَبَّرَ أَحْوَالَ الْآلَمِ وَجَدَ كُلَّ صَلَاحٍ فِي الْأَرْضِ فَسَبَابُهُ Tauhidullah wa ibadatuhu wa ta'atu rasulihi alaihi salatu wassalam. Wa kullu syarrin fil alami wa fitnat wa bala' wa qahd wa taslit adu wa ghairu dhalik fasababuhu mukhalafatul rasuli alaihi salatu wassalam wa da'wah ila ghairillah. Jika seseorang memperhatikan kondisi alam ini, dia akan mendapati bahwa semua kebaikan yang turun ke bumi ini adalah sebab merealisasikan tauhid maksimal dalam ibadah kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua keburukan yang terjadi disebabkan karena menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdakwah kepada jalan selain Allah. Disebutkan dalam Majmu' Al-Fatawa. Subhanallah. Jadi kesimpulan besarnya adalah jika seseorang itu merealisasikan tauhid, memaksimalkan dalam mempersembahkan peribadatan kepada Allah dan mentaati Rasulullah SAW, maka ini adalah sebab terbesar mendapatkan kebaikan dan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jal berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dengar, yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kebaikan dapat kita sampaikan dengan banyak cara dan berbagai media sarana. Salah satunya dengan menyebarkan kebaikan melalui media sosial. Seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai kaum muslimin sudah selayaknya mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menebar kebaikan dan berdakwah, serta menyampaikan hal-hal yang positif yang dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian semua.

Berbicara tentang dosa pasti sudah banyak dilakukan oleh setiap manusia, karena manusia bukan makhluk yang sempurna. Tetapi kita juga jangan sampai terlarut di dalam dosa, sehingga berbuat maksiat itu sudah menjadi rutinitas pada diri kita. Hal yang perlu kita ingat adalah bahwa segala yang sudah kita perbuat, baik dosa yang tersembunyi maupun yang nampak, itu akan ada balasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 120, "Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka telah kerjakan." Untuk itu, sahabat kreatif, marilah kita tinggalkan perbuatan dosa dan marilah kita berlomba-lomba untuk mengerjakan amal soleh sebelum ajal tiba.

Seperti diriwayatkan At-Tirmizi, seorang pemuda yang menghormati orang tua karena memandang usianya yang lanjut, maka Allah akan mentakdirkan baginya pada usia lanjut kelak orang yang akan menghormatinya pula.

Informasi pertama, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapura Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chihli dan juga Fang Zhenli dalam rubber game. Pertandingan babak ke 32 besar tersebut berlangsung selama 67 menit di Singapura Indoor Stadium, tepatnya pada Rabu 27 Mei 2026. Fajar dan Fikri menang dengan skor akhir 15-21, 21-17, dan 21-15. Informasi kedua, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bahwa gaji ke-13 harusnya cair bulan Juni 2026. Pemberian gaji ke-13 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 13 Tahun 2026. Mereka yang berhak menerima gaji ke-13 adalah pegawai negeri sipil atau PNS, calon PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, serta prajurit TNI dan anggota Polri, pejabat negara, dan juga pensiunan. Informasi ketiga, mobilitas masyarakat menggunakan transportasi kereta api di wilayah Daop 9 Jember relatif tinggi, tepatnya pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Rabu kemarin 27 Mei 2026. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat tercatatkan sebanyak 17.454 penumpang memadati di stasiun wilayah Daop 9 Jember. Terdiri dari 8.503 keberangkatan penumpang dan 8.951 kedatangan penumpang. Tingginya mobilitas tersebut tidak lepas dari tren penumpang sehari sebelumnya. Tepatnya pada Selasa 26 Mei 2026, keberangkatan dari penumpang mencapai 11.924 orang dan kedatangan penumpang sebanyak 12.869 orang. Pro2, itu tadi informasi di Info Pro2 pagi hari ini, dan nantikan untuk Info Pro2 selanjutnya.

Idul Adha nih. Aroma sate juga masih ada, aroma gulai, tongseng sampai dengan rendang kayaknya masih setia banget menemani meja makan kita di rumah ya. Ada yang udah sarapan pagi? Sarapannya pakai apa? Apakah masih ada perdagingan? Atau masih bakal lanjut bakar-bakar bareng sama keluarga pagi hari ini teman Pro 2? Yap, mumpung masih libur panjang, waktunya juga untuk kamu bisa menikmati quality time bersama dengan orang tersayang. Ada yang santai di rumah, ada yang mau jalan-jalan, atau justru rebahan aja sambil menikmati hidangan khas Idul Adha. Yang penting tetap happy, jangan lupa tetap jaga kesehatannya ya, walaupun menunya itu banyak daging teman Pro 2. Waduh, kolesterol ya kan, kemudian juga hati-hati deh pokoknya teman Pro 2 ketika kamu udah berlebihan makan dagingnya. Nah pagi hari ini teman Pro 2, aku bakal nemenin aktivitas pagi hari kamu dengan informasi yang menarik, musik favorit, dan obrolan yang seru pastinya. Relate banget buat kamu anak-anak muda, plus juga menemani suasana libur panjang. Tetap semangat untuk menjalani pagi hari ini teman Pro 2. Selamat menikmati momen kebersamaan dengan keluarga, karena pagi hari ini Vita nemenin kamu di program acara pertama, di program acara Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: USU Indonesia resmi ngumumin.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
1: 33 atlet.
2: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Aku tak sempurna.
4: Jangan suka membedakan anak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Menikmati suasana libur panjang memang paling pas ya kalau ditemani udara pagi yang adem banget. Kemudian aroma masakan olahan daging mulai menggoda. Kayaknya perdagingan terus ya yang dibahas ya. Iya dong, karena kan masih H+1. Nah, semoga pagi hari ini Teman Pro 2 jadi salah satu momen terbaik untuk recharge energi kamu sebelum kembali ke aktivitas seperti biasanya. Masih ada beberapa hari ke depan ya yang lumayan panjang banget liburnya Teman Pro 2, jadi jangan disia-siakan. Barangkali kamu punya agenda mau jalan-jalan, silaturahmi, atau sekedar menikmati suasana kota. Kamu juga bisa update informasi kondisi cuaca wilayah Tapal Kuda. Seperti satu informasi kali ini, informasi yang dirilis langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Tapal Kuda. Di Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, bahkan juga Banyuwangi didominasi dengan cuaca berawan hingga cerah berawan. Nah, percaya nggak Teman Pro 2? Yuk kita bakal cek satu-satu ya Teman Pro 2.

yang mau melancong ke Lumajang atau ini jadi salah satu lokasi kamu saat ini ya. Diperkirakan berawan dengan suhu 21 sampai dengan 26 derajat Celcius. Jember, cerah berawan dengan suhu 21 sampai dengan 30 derajat Celcius. Banyuwangi berawan dengan suhu 21 sampai dengan 27 derajat Celcius, bahkan juga Bondowoso cerah dengan suhu 21 sampai dengan 28 derajat Celcius. Situbondo cerah berawan dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Jadi perakiraan cuaca hari ini yang diperkirakan cuacanya sangat panas itu di Situbondo ya, tepatnya Tuan Pro 2. Jadi memang tidak ada perakiraan cuaca hari ini yang menunjukkan bakal ada hujan. Dan itu tadi Tuan Pro 2 untuk informasi perakiraan cuaca hari ini. Tetap waspada dengan perubahan cuaca, karena pastinya menurut informasi perakiraan cuaca dari BMKG barusan, beberapa wilayah khususnya Tapal Kuda atau bahkan Jawa Timur ini akan berpotensi hujan ringan di luar wilayah Tapal Kuda ya, dengan kondisi cuaca berawan pada siang sampai dengan sore hari, bahkan juga beberapa titik lainnya akan didominasi hujan ringan. Buat yang masih menikmati suasana pagi ataupun suasana libur panjang, tetap utamakan kesehatan ya Teman Pro 2. Untuk kamu yang akan melakukan perjalanan, utamakan keselamatan juga. Tetap hati-hati di jalan, semoga libur panjang kali ini jadi momen penuh cerita indah, bahkan juga kebersamaan yang berkesan bersama dengan keluarga.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk naik pabrik rokoknya dah nih.
2: Enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
4: Sejarah perumusan Tri Prasetya RRI. Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam Jakarta, menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum Radio Republik Indonesia yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI.
5: Tri Prasetya RRI. 1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
4: Radio Republik Indonesia berdiri, membangun dan mengabdi kepada negeri dengan memberikan pelayanan informasi, edukasi dan hiburan bagi masyarakat Indonesia sejak tahun 1945 hingga kini. Tri Prasetya RRI merupakan refleksi dan komitmen serta tanggung jawab para angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia untuk senantiasa memberikan sumbangsi terbaik bagi Ibu Pertiwi. Jayalah terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pasti teman Pro 2 hari ini ada yang udah punya agenda mau jalan-jalan atau berburu kuliner ya, karena udah bosen dengan hidangan perdagangan di rumah. Dan memang teman Pro 2 sepagi ini pun kamu juga harus memperhitungkan atau mempertimbangkan beberapa rute yang akan kamu lewati teman Pro 2. Dan kalaupun pagi hari ini beraktivitas di luar rumah, untuk wilayah kota Jember dan sekitarnya jangan lupa pantau kondisi lalu lintas Jember dulu teman Pro 2. Emang sih ya, ketika kemarin aku berangkat pagi ya untuk berangkat kerja sih, jalanan di kota Jember didominasi dengan lengang atau justru ramai lancar aja, gak seperti biasanya yang beberapa titik ada kemacetan. Tapi ternyata mungkin karena suasana Idul Adha ya, jadi mungkin banyak orang yang memutuskan untuk gak pergi kemana-mana karena di rumah udah siap tersedia semua hidangan gitu ya. Jadi gak ada berburu kuliner atau mungkin liburan ya, atau hanya sedikit orang yang punya agenda di luar rumah. Nah, bagaimana untuk pagi hari ini ataupun sepanjang hari nanti? Teman Pro 2 bisa cek-cek bagaimana kondisi lalu lintas kota Jember, terutamanya di kawasan pusat kota, area kampus, kemudian juga pasar tradisional, sampai dengan jalur menuju tempat wisata ataupun pusat perbelanjaan. Kalau kuliner-kuliner biasanya yang ada di pinggir jalan, emang terpantaunya banyak yang sepi ya, banyak yang masih belum jualan karena memang kondisinya suasana dari Idul Adha juga teman Pro 2. Tapi ada juga beberapa yang masih tetap buka. Jadi kalau teman Pro 2 mau berburu kuliner, gasin aja cari tempat-tempat yang memang jadi salah satu tempat tujuan terbaik ya untuk memilih menu makanan yang pas di liburan kali ini teman Pro 2. Entah itu teman Pro 2 mau ngajak keluarga atau justru teman Pro 2 bakal menelusuri tempat-tempat yang gak pernah kamu kunjungi. Kondisi lalu lintas kota Jember pagi hari ini kita mulai dari Jalan Lejen Panjaitan. Ramai lancar ya teman Pro 2, tapi ternyata Jalan Panjaitan mau menuju ke Jalan Suprapto, bahkan juga Jalan Suprapto ini juga sudah ada kepadatan. Tapi untuk Geladak Kembar, kabar baik banget ya. Geladak Kembar gak seperti biasanya teman Pro 2, masih lengang ataupun ramai lancar. Kemudian Ahmad Yani juga masih ramai lancar, begitu juga Jalan Trunojoyo. Beralih lagi teman Pro 2, kita loncat ke daerah pusat kota seperti di Jalan Gajah Mada, kemudian juga Jalan Kaliwates masih ramai lancar juga. Kemudian kalau biasanya titik-titik macet itu ada di PB Sudirman, ternyata pagi hari ini juga sama teman Pro 2. Beberapa titik di kawasan PB Sudirman didominasi dengan kendaraan roda 2, bahkan juga kepadatan sama halnya menuju ke arah Jalan Bondowoso. Kemudian untuk teman Pro 2 yang akan melintasi di Jalan Mastrip, Jalan Mastrip juga masih aman banget, begitu juga beberapa titik lainnya seperti Jalan Kalimantan ataupun Jalan Danau Toba. Kemudian kita melipir juga yuk teman Pro 2 untuk cek kondisi lalu lintas yang ada di daerah kampus. Jalan Jawa masih aman banget, kemudian juga Jalan Kalimantan, bahkan juga Jalan Sumatera, Jalan Bengawan Solo, masih aman semuanya teman Pro 2. Jadi ini bisa jadi salah satu rute pilihan kamu untuk melakukan mobilitas pagi hari ini. Tapi jangan cuma cek kondisi lalu lintas ketika pagi ya teman Pro 2, karena kondisi jalanan itu dinamis, kadang juga berubah-ubah. Tetap cek terus bagaimana kondisi lalu lintas kota Jember ataupun beberapa titik jalan yang bakal menjadi lokasi tujuan kamu ataupun rute-rute pilihan yang akan kamu lewati. Tetap berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan berkendara ya. Hindari terburu-buru. Pastinya selalu aku ingetin teman Pro 2 untuk tetap patuhi aturan berlalu lintas. Dan semoga perjalanan kamu lancar sampai dengan tujuan.
Dan tentunya teman Pro 2, kamu masih bisa simak untuk informasi selengkapnya yang masih bakal aku update di ruang dengar kamu. Kita masih di sesi singkat, informasi singkat dan tepat.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.